0: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah khusus nakasih, Mas. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakasih, Jadi 5 dari Kampara.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
15: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
14: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
15: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
14: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
15: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
16: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
15: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
13: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
17: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
18: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun, kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Kirimkan umpan crossing, lepaskan dengan gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, lepaskan umpan bisa! Gol!
21: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi I'm back atau saya kembali setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
22: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
21: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
22: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
21: Sementara itu kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.
1: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

ke Anda. Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: kasih.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar. Di pagi hari ini berbicara tentang instruksi Presiden terkait dengan percepatan pembangunan jalan daerah, itu merupakan kebijakan pemerintah yang tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di berbagai daerah guna meningkatkan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta memperlancar mobilitas masyarakat dan juga distribusi barang. Dan dengan banyaknya ruas jalan daerah yang mengalami kerusakan atau belum memenuhi standar pelayanan yang memadai, kondisi ini mengakibatkan atau menghambat aktivitas ekonomi, kemudian akses pendidikan, layanan kesehatan dan juga konektivitas antar wilayah. Jadi menurut di sini melalui program percepatan pembangunan jalan daerah, pemerintah berupaya untuk memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pembangunan nasional. Dengan tujuan ini bisa meningkatkan kualitas dan kemantapan jalan daerah, lalu mempercepat konektivitas antar wilayah tadi ya, kemudian juga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, menurunkan biaya logistik dan juga transportasi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini pendengar. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini masih kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar. Satu di antaranya terkait dengan dunia sepak bola yang masih dengan bola gembiranya gitu pendengar, atau perebutan Piala Dunia 2026. Dan kali ini kaitannya dengan tadi Inggris yang ditahan imbang dengan skor 0-0. Kemudian untuk update terkini terkait dengan Kroasia yang berhasil menumbangkan Panama dengan skor 1-0 gitu pendengar ya. Dan untuk sementara klasmen di grup L gitu ya, Inggris berada di posisi pertama, kemudian Ghana di posisi kedua, lalu untuk Kroasia yang berada di posisi ketiga dengan 3 poin gitu pendengar. Dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk di hari ini untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan kami juga informasikan untuk di hari ini nanti di jam 9 juga ada pertandingan antara Kolombia melawan Republik Demokratik Kongo ya, yang nantinya akan menentukan juga siapa yang akan berada di posisi pertama atau justru sebaliknya gitu ya. Setelah tadi di dini hari Portugal berhasil menggeser posisi atau berada di posisi pertama dengan menumbangkan Uzbekistan dengan skor 5-0 gitu pendengar. Dan tentunya nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Halo RRI yang hari ini bisa berlangsung untuk ruang dengar Anda pendengar, dan Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Karena hari ini kita tidak bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional gitu ya. Dan karena memang tidak ada relay untuk pertandingan selanjutnya untuk di pagi hari ini gitu pendengar ya. Jadi kita bisa merapat bersama dalam sesi Halo RRI. Jadi Anda boleh sampaikan keluhan Anda di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sekali lagi, kami undang Anda untuk bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Anda bisa bergabung, silakan langsung rapat di pagi hari ini pendengar. Kami nantikan untuk Anda bisa menyampaikan keluhan Anda baik melalui line telepon di 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui TikTok RRI Pro 1 Pontianak yang mana di pagi hari ini kita live ya juga di sana. Jadi Anda boleh sampaikan keluhan Anda di pagi hari ini, kami nantikan tentunya untuk Anda bisa bergabung juga pendengar ya. Dan boleh juga kaitannya dengan bola gembira atau perebutan Piala Dunia gitu ya. Jadi silahkan untuk Anda ingin bergabung untuk menyampaikan keluhan Anda atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan juga, silahkan langsung saja merapat di pagi hari ini di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Dan untuk di hari ini juga akan kami update beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda, tapi juga nanti jangan lewatkan di jam 10 di pagi hari ini kita bersama nanti akan ada sesi sanksi ya, yang nanti juga hadir di ruang dengar Anda. Dan tapi sebelum itu kami juga akan update beberapa informasi terkait dengan gambaran lalu lintas di beberapa wilayah yang ada di kota Pontianak ya. Dan selamat pagi Andri Sapa untuk Bang BM yang sudah merapat di TikToknya RRI Pro 1 Pontianak. Dan juga ini kalau di beberapa wilayah Andri coba update dulu gitu pendengar ya, untuk ruang dengar Anda. Berdasarkan CCTV atau pantauan dari laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Nah, di sini kalau yang terpantau di Simpang Plamboyan ini live ya untuk hari ini. Ini terpantau ramai lancar untuk di pagi hari ini. Kemudian untuk di wilayah Simpang Pajak ini juga terpantau cukup lengang ya. Ini untuk aktivitas di jam-jam segini, di jam 9 lebihnya 10 menit gitu pendengar ya. Kemudian juga di wilayah lainnya, ini kita coba ke Simpang Tanjung Raya. Nah kalau di sini ini terpantau ramai gitu pendengar ya. Dan tapi memang masih ada saja juga yang menerobos lampu apil gitu ya, dari batas yang sudah ditetapkan. Ini bahkan ada yang berhenti di zebra cross gitu ya pendengar ya. Dan masih ada juga yang tidak menggunakan keamanan keselamatan berkendara seperti helm gitu ya. Nah itu tidak digunakan. Dan ya itu dia pendengar ya, beberapa informasinya kalau di Simpang Tanjung Raya, yang juga mungkin bisa Anda lihat update-nya gitu ya di streaming CCTV pengawas lalu lintas di Subkota Pontianak ya. Kemudian kalau di wilayah lainnya kayak di Simpang atau di Tugu Digulis gitu pendengar ya. Kalau di sini terpantau ramai lancar gitu ya untuk aktivitas masyarakat yang berlalu lintas atau yang menggunakan jalan di daerah Tugu Digulis maksud kami pendengar. Nah, di sini juga terpantau ramai lancar gitu ya, dan masyarakat juga cukup tertib untuk mengantri gilirannya gitu ya untuk melintasi di daerah tersebut. Kemudian wilayah lainnya ini kayak di kalau di sini di CCTV-nya yang terpantau di Kota Baru depan SPBU bundarannya gitu ya pendengar ya. Ini bisa kami gambarkan, ini cukup lengang untuk di pagi hari ini ya.
Oke, dan kami nanti akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Jadi Anda boleh sampaikan juga keluhan Anda tentunya ya untuk kalau kata Bang WM, Simpang Legend tuh Tanjung Raya. Iya benar gitu ya. Kalau main ke Pontianak boleh juga melintas di daerah sana gitu ya kan. Oke deh. Jadi di pagi hari ini boleh juga sampaikan keluhan Anda pendengar ya, untuk bisa hadirkan informasi juga atau keluhan Anda. Jadi boleh langsung aja sampaikan di line telepon 734-987, WhatsApp di 08-1157-01042. Dan boleh juga kalau mau sharing-sharing dengan kami di pagi hari ini terkait dengan dunia sepak bola misal kayak gitu ya, boleh langsung aja merapat ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat

Hai, calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Prosatu Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Ya pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya, Andri Widianto, dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan hampir mendekati pukul 10 di pagi hari ini pendengar ya. Dan untuk nanti malam juga masih akan kami hadirkan di ruang negara Anda gitu, untuk pertandingan sepak bola antara Swiss melawan Kanada nanti dini hari di jam 2 gitu ya. Kemudian di jam 5 paginya jangan lewatkan, nanti akan ada pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia gitu pendengar ya. Dan tentunya pendengar, itu dia informasi yang bisa kami hadirkan di ruang negara Anda. Dan sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf seandainya ada salah-salah kata atau hal yang kurang. Dan tentunya pendengar, nanti akan ada rekan Mei yang menemani Anda di pagi hari ini sampai dengan nanti jam 3 sore. Dan kalau gitu Andri Widianto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita apa.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Maiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini. Hari apa ini ya? Rabu pendengar ya. Pada hari ini Rabu 24 Juni 2026, di mana perjumpaan kita pendengar pada hari ini akan diawali dengan program sanksi, di mana sudah kami hadirkan nanti narasumber pendengar, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDN 07 Kecamatan Pontianak Utara, Azan Nuari Nanda Putra SPD ya, di mana nanti kita akan berbincang mengenai pilar utama ikan ya. Ikan bukan ikan yang kita makan mendengar, tapi integrasi kurikulum anti narkoba untuk mewujudkan Kota Pontianak bersinar melalui pendidikan, di mana nanti pastinya kami akan melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan ya, nanti di kolom komentar YouTube kami. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Di mana nanti selanjutnya juga pendengar akan kami hadirkan rangkaian musik dan informasi. Jangan lupa juga di 13.30 hingga 15-nya kami hadirkan Indonesia Banget, di mana Anda bisa request lagu yang Anda suka ya. Namun sebelumnya kami hadirkan beberapa lagu dan juga mungkin bisa Anda untuk bersiap-siap dulu ya untuk mendengarkan obrolan saya di pagi ini. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pendengar, bahwa di pagi hari ini perjumpaan kita akan diawali dengan program sanksi, di mana kita sudah mendapatkan tema yang menarik sekali nih, pemirsa dan pendengar. Saya sampai bingung kok ikan gitu, ikan-ikannya ya. Di mana tema pada hari ini adalah 4 pilar utama ikan ataupun integrasi kurikulum anti narkoba untuk mewujudkan kota Pontianak bersinar melalui pendidikan. Di mana pemirsa dan pendengar, kalau kita berbicara soal membesarkan anak di usia di tahun 2026 ini, memang rasanya banyak kekhawatiran yang muncul ya pendengar ya, mulai dari kenakalan remaja yang banyak sekali ya, sampai ke bahaya narkoba gitu ya. Yang mirisnya sekarang juga polanya sudah bukan lagi menyasar remaja dewasa ataupun orang-orang dewasa, tapi sudah banyak yang menyasar anak-anak juga seperti itu. Oleh karena itu, kita akan membedah sesuai dengan sebuah langkah preventif yang memang baru saya dengar di pagi hari ini, pendengar, yang kok bisa kepikiran seperti ini gitu ya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita via Zoom meeting, ada Bapak Azanuari Nanda Putra SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDN 07 Kecamatan Pontianak Utara. Selamat pagi menjelang siang Bapak, dengan May di sini. Gimana Pak kabarnya, sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa Bu pada pagi hari ini.
0: Alhamdulillah, ini sedikit mengganggu waktu Bapak berarti nih ya. Ini pasti lagi di sekolah nih.
1: Bapak lagi masa-masanya anak-anak libur ini.
0: Betul, ya, betul. Oh iya, baru ingat adik saya juga libur, baru ingat. Adik saya juga kebetulan SD, baru ingat saya ya. Nah, Bapak ini kan menarik sekali, ada kata-kata ikan di sini, ternyata ya singkatan gitu ya. Tapi mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak, ikan ini sebenarnya apa? Integrasi kurikulum anti narkoba, silakan.
1: Ya benar, terima kasih Bu. Jadi sesuai dengan tema, yaitu 4 pilar utama ikan ya Bu ya. Jadi namanya sangat unik, baru sekali, tapi itu merupakan sebuah singkatan sebenarnya Bu, yaitu integrasi kurikulum anti narkoba, yang mana memang ini merupakan program kerjasama antara BNN dan Kemendikdasman Bu, dalam upaya untuk mewujudkan ya kota Pontianak bersinar melalui pendidikan, yaitu bersih narkoba. Jadi memang nilai-nilai pencegahan narkoba itu diintegrasikan Bu ke dalam pendidikan ya, terutama kurikulum. Agar apa? Agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter kuat untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Nah, 4 pilar itu sendiri Bapak Ibu ya, terdiri dari intrakurikuler ya, kemudian ada kokurikuler, ekstrakurikuler, dan yang satu lagi pembiasaan atau budaya sekolah. Nah, 4 pilar ini sangat penting. Jadi kenapa penting? Kenapa harus ada di dalam kurikulum, sehingga nanti harapannya memang berdampak pada proses kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Intra itu apa? Yaitu proses integrasi materi edukasi anti narkoba itu langsung ke dalam mata pelajaran di sekolah. Nah, jadi memang beberapa mata pelajaran itu memang diselipkan kompetensi-kompetensi anti narkoba, sehingga anak itu langsung istilahnya mengalami proses kegiatan belajar, ada menyisipkan edukasi-edukasi berkaitan dengan kegiatan narkoba. Kemudian di kokurikulernya, pilar yang kedua, ini pembelajaran tambahan secara terstruktur dengan tema-tema edukasi ya. Jadi memang dirancang untuk memperdalam pemahaman berkaitan dengan anti narkoba. Jadi memang ada tema-temanya itu Bu. Jadi memang secara khusus dibuat oleh sekolah ya, untuk mengedukasi berkaitan dengan anti narkoba. Tapi tidak hanya materi-materi narkoba saja, kemudian seperti gaya hidup sehat, bersih, dan segala macam itu juga diedukasi sesuai dengan kompetensi yang memang sudah disepakati. Ada 9 kompetensi itu yang memang disepakati untuk apa? Untuk memasukkan ikan tadi. Nah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi pelaksanaan ikan ini diimplementasikan kegiatan yang di luar jam sekolah. Jadi memang dimasukkan kegiatan ekstra seperti ya mungkin kepemudaan, seperti pramuka, kegiatan-kegiatan olahraga lainnya seperti mungkin karate, pencaksilat, dan segala macam yang memang disiapkan oleh sekolah, tapi diintegrasikan pemahaman berkaitan dengan ikan tadi. Nah, yang terakhir, pembiasaan atau budaya sekolah. Nah, ini sangat penting. Kenapa demikian? Jadi sekolah itu punya kebudayaan, punya pembiasaan. Pembiasaan rutinitas harian, kemudian mingguan, kemudian bahkan bulanan, tahunan, dan itu jadi istilah penting sosialisasi saat ya, tapi juga budaya yang hidup dalam keseharian murid. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih.
0: Baik, seperti itu ya Pak ya, penjelasan mengenai ikan ini ya, yang bukan ini ya, bukan hewan laut ya, ternyata ya, memang ini ada panjangannya, kepanjangannya, yaitu integrasi kurikulum anti narkoba. Dan ini sasarannya ke siswa ataupun murid kelas berapa Pak? Maksudnya kan kalau kita berpikir kelas 1 kayak masih kecil ya kalau membahas mengenai narkoba, tapi apakah memang dari kelas 1 atau gimana Pak?
1: Memang dari kelas 1 Bu, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diintegrasikan, tapi bukan serta-merta pemahaman berkaitan dengan narkoba. Lebih ke arah edukasi bagaimana pola hidup sehat, kemudian pola hidup bersih, seperti waktu kita terkena COVID-19 Ibu ya. Nah, bagaimana kita di situ ada edukasi bagaimana mencuci tangan ya, kemudian nanti anak itu menggunakan masker dan segala macam. Seperti itulah pola-pola itu yang kita biasakan atau budayakan kepada anak didik kita, sehingga memang itu menjadi pembiasaan yang baik, kemudian membudaya, sehingga nanti anak-anak itu terbiasa begitu Bu.
0: Dalam prosesnya sendiri seperti apa Pak, proses pengajarannya? Apakah diselipkan dalam sebuah mata pelajaran khusus atau seperti apa?
1: Ya, memang ada beberapa mata pelajaran khusus Bu. Seperti misalnya kalau kita itu ambil contoh poin misalnya di pelajaran bahasa Indonesia, misalnya kelas 4 deh, di situ ada materi misalnya narasi, misalnya teks narasi. Jadi narasinya itu kita selipkan nih edukasi berkaitan dengan narkoba, sehingga anak baca. Nah, ketika anak baca itu mungkin kan ada poin-poin penting tuh saat materi narasi disampaikan. Jadi anak, oh ternyata narkoba itu berbahaya, ternyata narkoba itu harus kita hindari. Dan apa saja sih narkoba? Oh, misalnya contohnya rokok, misalnya apalagi dan segala macam. Jadi seperti itu Bu.
0: Baik, seperti itu. Kalau dalam proses mengajarkan anak-anak ataupun murid-murid kelas 1 lah ya, yang paling kecilnya sama yang kelas 6-nya yang paling besarnya Pak, ini biasanya ada perbedaan dalam bentuk penyampaian nggak atau seperti apa?
1: Pastinya ada perbedaan Bu. Kalau anak kelas 1 itu kan sukanya yang misalnya yang lebih colorful ya Bu ya. Jadi warna-warna yang menarik, itu tampilan-tampilan yang menarik. Nah, itu lebih kita berikan kepada anak, seperti video-video edukasi berkaitan misalnya kalau tidak menjaga pola hidup sehat seperti apa, tubuhnya seperti apa. Tapi ketika kita mengedukasi untuk anak kelas 6 berbeda Bu, kita sampaikan masalah, kita berikan mereka masalah, kira-kira solusi apa nih yang bisa mereka berikan kepada kita. Jadi sehingga menggali potensi atau kemampuan anak yang sudah ada sebenarnya. Mungkin anak bukan mereka punya lingkungan ya, lingkungan masyarakat, mungkin lingkungan keluarga, sehingga mereka melihat dampak-dampak apa saja yang terjadi jika si orang yang di masyarakat atau bahkan lingkungan keluarganya sendiri mengkonsumsi misalnya rokok seperti itu Bu.
0: Baik, seperti itu. Dan apakah hal ini juga diedukasi kepada orang tua dari murid Pak? Misalnya takutnya kan orang tua terkejut nih, wah ke anak saya kelas 1 SD udah dapat materi seperti ini, atau kelas 6 SD udah dapat materi tentang narkoba. Ini juga diinformasikan kepada wali murid juga nggak sih Pak?
1: Kami sebenarnya kan menjalin kemitraan ya Bu ya, antara BNNK kemudian Puskesmas. Jadi memang tentunya biasanya di setiap tahun ajaran baru kami selalu mengundang Bu, mengundang para orang tua, bahkan perwakilan wali murid, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga kami di situ menyisipkanlah, mengedukasi mereka, selalu menyampaikan program-program sekolah. Kan ini kan juga merupakan program sekolah Bu ya, jadi kami sampaikan terkait edukasi itu. Harapannya memang ya terciptalah yang namanya lingkungan itu yang semuanya saling dukung, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan kelas Ibu. Jadi sehingga tercipta seperti apa ya, benteng gitu ya Bu ya, untuk anak-anak didik kita di lingkungan seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Dan ini pemberian materinya sudah dari kapan sih Pak? Ataukah ini program baru atau sudah lama?
1: Ini untuk Kota Pontianak, terutama kami di yang SD Bu ya, ini di tahun 2025-2026. Jadi sudah berlangsung kurang lebih ya, selama kurang lebih 1 tahun ajaran ini Bu. Jadi memang sudah perlahan, pelan-pelan kami edukasi, dan sekarang pun memang BNNK juga melakukan apa namanya pengimbasan gitulah. Jadi kami itu sebagai sekolah pilot project diminta untuk melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk. Nah, sebagai perwakilan di setiap kecamatan, harapannya nanti semakin luas program yang IKAN ini. Nah, seperti itu.
0: Nah, maksud dari pengimbasan itu seperti apa, Pak? Apakah percontohan atau seperti apa modelnya?
1: Nah, jadi memang kurikulum kami itu disampaikan, Bu, kepada sekolah-sekolah yang memang sudah diundang. Nah, iya, jadi nanti sebagai ya ada pembicaranya, jadi kami mengedukasi seperti ini loh. Kegiatan untuk intranya seperti apa, co-nya seperti apa, ekstra seperti apa, sehingga kemudian pembiasaan seperti apa, sehingga nanti sekolah yang diimbas itu mencontoh sekolah kami. Oh, betul.
0: Baik, berarti ini suatu prestasi juga ya Pak ya, bisa menjadi sekolah percontohan untuk sekolah-sekolah lain. Nah Pak, yang juga menjadi pertanyaan ini mungkin responnya ya Pak ya. Oke lah, guru mengajar dengan materi yang disesuaikan berdasarkan kelasnya, seperti itu kelas 1 sampai kelas 6. Tapi responnya seperti apa Pak? Pasti ada perbedaan ya antara yang kelas 1 yang baru berusia mungkin sekitar 7 tahun gitu ya, dengan yang sudah memasuki remaja ya, kelas 6 itu respon mereka seperti apa Pak?
1: Yang pertama ya mungkin responnya kalau untuk kelas 1 kan, wah ini hal yang baru nih gitu ya. Jadi memang mereka lebih menarik lah, mungkin antusias mendengar penjelasan daripada gurunya. Tapi kalau untuk yang kelas 6 mungkin seperti ya, ya kalau ketika kita berikan masalah Bu ya, mungkin mereka wah ada nih di lingkungan saya seperti ini, wah bahkan di lingkungan keluarga saya juga seperti ini, sehingga mereka mulai ya seperti was-was gitu Bu, seperti oh jadi gimana gitu. Karena kan memang kita jelaskan tuh, kita berikan edukasi, oh jadi dampak negatifnya bukan hanya bagi pengguna Ibu ya, bagi yang mengkonsumsi, tapi juga berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jadi itu memang ya harapan kita, jadi mereka tidak mencontoh begitu Bu ya. Jadi jangan sampai ketika kita beredukasi mereka malah mencontoh begitu. Itu jadi repot tuh. Tapi kalau kita berikan yang penekanan yang sangat kuat berkaitan dengan hal itu, mereka tidak mencontoh. Harapan sih demikian.
0: Baik, seperti itu. Tapi ini Pak, sebelum kita terlalu jauh, saya lupa nih, ingin tanya dari awal. Program ini sendiri ini adalah program dari sekolah, ataukah program daerah, program nasional, atau seperti apa sih sebenarnya?
1: Ini rencana aksi nasional, Bu, tahun 2020. Jadi Kota Pontianak itu dikatakan sebagai zona merah, ya berkaitan dengan pemberantasan anti narkoba ini, sehingga ditunjuklah beberapa sekolah, satu di antara sekolah kami SD 07 Kecamatan Utara, kemudian ada SMP juga, SMA juga ada, SMK juga ada. Jadi kami memang sama-sama berangkat di Jakarta pada waktu itu Bu, langsung dibina oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran berkaitan dengan bagaimana menyusun kurikulum IKAN ini. Jadi seperti itu Bu. Jadi memang RAN itu, kemudian Puskur itu bekerjasama dengan BNN Bu untuk support program ini. Jadi seperti itu.
0: Baik. Lalu dalam prosesnya Pak, bentuk kerjasamanya, pastikan ini ya tadi seperti yang Bapak bilang, bukan hanya pihak sekolah saja, ada BNN di sana. Lalu bentuk kerjasamanya seperti apa biasanya?
1: Memang kita ada program seperti misalnya mengedukasi sebulan sekali itu Bu. Jadi kami itu mengundang BNN, itu harapannya memang BNN memberikan apa istilahnya edukasi lah, seperti bahaya, kemudian dampak, dan bahkan apa-apa saja barang-barang yang lagi tren, seperti kayak ada vape, ada bahasanya katanya vape getar, iya. Sehingga ketika orang mengkonsumsi itu dia kecanduan gitu Bu ya. Sehingga hal-hal demikian itulah yang kita adakan kerjasama dengan BNN, kita datangkan mereka dan mereka memberikan edukasi seperti itu. Kalau puskesmas berkaitan dengan program kesehatan.
0: Baik, seperti itu ya Pak ya. Dan memang ini menjadi hal yang sangat penting ya Pak ya, untuk diajarkan kepada anak-anak bahwa sekarang kan ya narkoba sudah menyerang banyak lapisan dan usia gitu. Baik Pak, sebelum kita betul sebelum kita memasuki obrolan selanjutnya Pak ya, mungkin kita akan rehat dulu sejenak. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silahkan bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya, atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kepala satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih disangsi dengan pembahasan kita adalah 4 pilar utama IKAN ataupun integrasi kurikulum anti narkoba untuk mewujudkan kota Pontianak bersinar melalui pendidikan. Masih bersama dengan Bapak Azanwari Nanda Putra SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDN 07 Kecamatan Pontianak Utara. Dan Bapak, mungkin kita bisa sembari merespon beberapa pertanyaan ya dari pendengar kita yang ternyata sudah cukup ramai nih, ternyata materinya cukup menggelitik Pak di pagi hari ini ya. Ini ada dari Ibu Ratna di Siantan nih Pak. Selamat pagi host Mbak Mei dan Pak Azan, katanya. Saya sebagai orang tua yang punya anak kelas 2 SD, jujur sering was-was Pak. Sekarang jenis narkoba kan aneh-aneh bentuknya, bahkan ada yang mirip permen. Apakah di kurikulum IKAN ini anak-anak juga diajarkan cara mengenali dan menolak kalau ada orang asing yang memberi jajanan mencurigakan dari luar sekolah atau dari dalam sekolah itu sendiri? Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Bu Ratna, mungkin ya para pendengar radio RRI. Jadi Bu, memang di peta kompetensi IKAN kami itu memang juga ada Bu. Jadi bagaimana mengenal konsep diri untuk melindungi dirinya, kemudian melindungi dirinya dari bahaya apabila memang ada yang istilahnya menawarkan gitu Bu ya, berkaitan dengan narkoba tadi, sehingga memang ketika ada di kurikulum ini harapannya nanti bukan hanya pihak sekolah yang memberikan edukasi Bu ya, karena kalau kita pihak sekolah berikan edukasi tentunya sangat minim pengetahuan berkaitan dengan hal-hal demikian. Tapi kalau memang kami adakan kerjasama dengan pihak BNN, nah itu kan istilahnya kompetensinya atau pengetahuan mereka itu lebih luas Bu berkaitan dengan hal itu. Jadi memang kemitraan itu memang sangat penting Bu, sehingga memang tidak hanya ya istilahnya diselipkan apa istilahnya materi titipan dari BNN, tapi memang BNN juga berperan aktif, sehingga memang program ini harapannya besar nanti menjadi benteng lah untuk anak didik kita, sehingga jangan sampai jajan sembarangan. Kemudian yang dari sekolah juga ya memang harus ini Bu, apa istilahnya, protektif lah berkaitan dengan hal itu, jangan sampai nanti ya anak-anak berada di rumah sekolah tapi jajannya di luar. Nah itu kan menjadi poin penting tuh berkaitan itu. Terima kasih.
0: Baik, seperti itu ya. Dan memang sudah diajarkan ya Pak ya berkaitan dengan hal tersebut ya. Itu dia tadi pertanyaan dari Ibu Ratna di Siantan ya, semoga terjawab. Dan Pak, ini kan pengajarannya ataupun materinya ini kan bukan langsung yang langsung kita membahas narkoba gitu ya, tapi dimulai dari cara mereka berperilaku, hidup sehat dan sebagainya. Dan dalam satu tahun terakhir ini Pak, apakah terlihat efek dari kurikulum ini sudah diterapkan? Apakah ada perubahan perilaku ataukah anak-anak jadi lebih tahu cara hidup sehat dan bersih atau seperti apa? Ada efeknya Pak setelah satu tahun ini?
1: Alhamdulillah Bu, berefek di sekolah, terutama memang kalau kita atau tujuh kebiasaan anak ini sehat. Hebat. Jadi memang anak-anak itu diedukasi ya, kemudian mereka melaksanakan kegiatan senam ya, kemudian mereka bersama-sama melakukan atau membersihkan lingkungan sekolah. Selain itu memang mereka itu mulai terbiasa sarapan Bu. Jadi memang itu poin penting tuh. Anak itu kalau mau sehat ya sarapan. Nah, sarapannya itu ya yang baik, yang sehat juga tentunya. Jadi memang kadang kita itu mengajak mereka makan bersama. Ketika makan bersama, nanti mereka mengeluarkan tuh Bu, makanannya apa-apa saja, kita cek, kita periksa apakah makanan itu kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna Ibu ya. Kalau sekarang itu memang tidak demikian. Penting ya ada proteinnya, kemudian ada sayur, ada buah ya kan. Sehingga hal-hal demikian itu yang kita perhatikan, yang kita lihat dari bekal mereka saat makan bersama itu apa sih makanan-makanan yang ada di dalam tempat bekal mereka. Salah satu Bu. Kemudian ya mengedukasi, jangan sampai jajan sembarangan, karena memang kalau dari sisi sekolah dasar itu makanan-makanan yang sering mengarah ke sana begitu ya. Tapi kalau yang ke arah narkoba ke sana itu kan memang untuk yang jenjang lebih tinggi begitu.
0: Baik-baik seperti itu. Lalu Pak, ini bagaimana cara pihak sekolah memantau ataupun mengevaluasi bahwa program IKAN ini alhamdulillah sukses seperti itu? Bagaimana bentuk pemantauan dan evaluasinya?
1: Itu kan kami siapkan lembar evaluasi ya Bu ya. Selain kami observasi di lapangan, tentu ada lembar evaluasi yang kami siapkan poin-poin apa saja yang memang kami ukur, sehingga memang hal itu bisa diukur, terukur, Bu. Jadi kayak seperti G7 kali tadi itu, edukasi itu memang selalu kami lakukan. Jadi memang kami punya daftar centangnya seperti itu, sehingga memang terevaluasi hal-hal demikian. Tapi tidak lepas kemungkinan, mungkin ada, mungkin yang lepas dari kontrol kami, sehingga poin observasi itu sangat penting, baik dari sisi guru, kemudian lingkungan sekitar, bahkan orang tua saling mendukung, Bu, program ini. Kemudian kepala sekolah juga menjadi pionir penting dalam hal ini, gitu.
0: Baik, seperti itu. Lalu Pak, selama 1 tahun lah program ini berjalan begitu, apa kendala tersulit yang dihadapi, Pak?
1: Tentu kendalanya ya, tadi Bu, kita sudah berusaha nih mengedukasi berkaitan hal itu di sekolah, tapi memang mungkin lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga masih belum maksimal berkaitan dengan hal itu. Karena memang anak ini kan mencontoh ya Bu ya, terutama kalau anak sekolah dasar itu mencontoh apa yang dilihatnya. Nah, itu yang menjadi faktor salah satu yang menjadi hambatan kami mungkin dalam menjalankan program ini. Ya, harapan besar memang tidak hanya satu segmen Bu, dalam artian segmen di lingkungan sekolah, tapi keluarga dan masyarakat itu juga saling dukung, sehingga terbentuklah sinergitas atau sinerginya terbentuk, sehingga memang harapannya nanti ya 100% hidup tanpa narkoba gitu.
0: Baik, seperti itu. Lalu Bapak, kalau dari pandangan Bapak dan pihak sekolah sendiri, ini sebenarnya seberapa besar sih keterlibatan orang tua untuk bisa mensukseskan program anti narkoba ini, Pak?
1: Kalau seberapa besar ya sangat besar sekali ya Bu ya poinnya. Karena kenapa demikian? Karena memang ya anak itu lebih banyak berada di lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga harus, sebenarnya emang harus diedukasi itu ya lingkungan keluarga. Namun kita juga tidak terlepas apa istilahnya, orang tua itu gimana Bu ya, karena narkoba ini sebenarnya ada ya sisi positif, ada juga sisi negatif. Nah, misalnya kita berikan contoh, obat saja itu sebenarnya narkoba, tapi yang seperti apa yang menjadi narkoba ketika memang obat itu dikonsumsi secara berlebihan, tidak sesuai aturan. Makanya memang di sekolah itu diberikan tuh pola bagaimana mengkonsumsi obat secara tepat, secara benar lah begitu Bu. Jadi jangan sampai overdosis atau berlebihan mengkonsumsi obat tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu kan juga berdampak, sehingga memang ketika kita mengedukasi di sekolah, harapannya nanti anak pun mendapat edukasi dari orang tua, dijaga orang tuanya. Orang tua juga membantu mengedukasi. Jadi ada, sekali lagi Bu, ada sinergisitas tadi itu berkaitan dengan bagaimana menjaga ya anak itu benar-benar tidak mengkonsumsi yang namanya narkoba.
0: Baik, seperti itu. Dan Pak, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan dari pendengar kita juga ini Pak. Sudah ada dari Ibu Maya di Pontianak Utara. Oh, pas sekali nih Pak. Selamat pagi Mbak Me dan Bapak. Rumah kami kebetulan berdekatan dengan kawasan SDN 07. Sebagai warga Pontianak Utara, kami sangat mendukung program kurikulum anti narkoba ini. Dan tapi yang jadi pertanyaan Pak, bagaimana sekolah memantau anak-anak saat jam pulang sekolah? Karena biasanya celah bahaya itu ada di luar jam belajar atau saat anak menunggu jemputan katanya. Silahkan Pak.
1: Tentunya kalau berkaitan dengan bagaimana memantau ya Bu ya, berkaitan dengan ya jam anak setelah itu. Nah, berarti kan memang poin penting nih peran orang tua tadi sekali lagi. Jadi harapannya memang ketika anak sudah pulang sekolah tentunya harus dijemput tepat waktu ya Bu ya. Karena kalau tidak dijemput waktu, otomatis kan memang anak nanti bisa ada indikasi jajan sembarangan. Selain itu juga, kami memang pihak sekolah memang selalu nih mengedukasi anak-anak, jangan jajan sembarangan. Sehingga walaupun sudah pulang dari sekolah, sudah menunggu jemputan, nah memang kami sering mengarahkan, jangan jajan sembarangan. Kan biasa banyak tuh Bu ya, ketika di luar sekolah itu, karena kami memang udah jelas Bu, kami melarang para mamang-mamang lah bahasanya, mohon maaf ya. Jadi memang berjualan di dalam sekolah. Jadi memang mereka berjualan di luar lingkungan sekolah. Ketika anak-anak berada di luar, itu memang sudah kami sering ingatkan, edukasi mungkin dampaknya seperti apa ketika mengkonsumsi hal-hal yang mungkin kurang sehat bahasanya ya, untuk mereka. Kemudiannya kami berikan edukasi, sehingga mungkin hal-hal yang kecil-kecil demikian yang kami berikan edukasi itu yang keseharian kami lakukan, itu ya mungkin membekas lah di dalam ya mungkin pikiran mereka, di hati mereka, sehingga mereka, oh mungkin iya ya kata bapak ini, oh iya kata ibu ini, jajan sembarangan itu bahaya. Apalagi mungkin mereka misalnya terdampak ibu, misalnya mohon maaf terjadi penyakit misalnya kena diare gitu ya kan, sehingga kan mereka oh sadar nih ingat bahwa jajan sembarangan itu sangat berbahaya. Demikian sih Bu, mungkin pola-pola yang mungkin kami lakukan. Lebih dari itu kami memang masih terus berusaha semaksimal mungkin lah Bu, membentengi mereka itu saja.
0: Baik, terima kasih Bapak ya. Itu dia pertanyaan dari Ibu Maya di Pontianak Utara. Mungkin ada satu lagi nih Pak, pertanyaan dari Pak Adi di Sungai Jawi. Halo, selamat Halo. Pagi RRI, selamat pagi Pak Azan. Mengintegrasikan materi anti narkoba ke anak SD itu kan tantangan besar ya Pak ya. Jangan sampai anak jadi salah tangkap, malah penasaran, karena memang anak-anak tuh di usia-usia yang penasaran. Lalu bagaimana sih Pak metode guru di SDN 07 agar penyampaiannya tetap aman, ramah anak, dan sesuai dengan psikologi anak SD? Silakan Pak.
1: Nah tentunya ya, terima kasih pertanyaan dari Bapak tadi di Sungai Jawi ya. Jadi memang Pak, kompetensinya itu tidak memang langsung menyasar langsung bagaimana narkoba, seperti apa itu narkoba, apa itu narkoba, tapi memang dimulai dari pentingnya makanan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada juga kompetensi yang mengenal konsep diri untuk melindungi dirinya. Kemudian ada kompetensi berkaitan dengan sosialisasi dengan teman sebaya, dengan orang lebih tua. Nah, jadi memang hal-hal demikian ya tidak langsung diberikan. Kenapa demikian? Betul kata Bapak, kalau langsung diberikan takutnya memang anak mengikuti. Seperti contoh misalnya ada video misalnya ngelem misalnya. Nah, anak itu malah bukan kita berikan istilahnya bukan teredukasi, oh jangan ngelem, tapi malah dia ingin mencoba. Nah, oleh karena itu memang hal-halnya kita dimulaikan dari awal dulu, dari bagaimana pola hidup sehat dulu. Karena ketika pola hidup sehat kita berikan seperti ini, sehingga kita kenalkan dengan hal-hal yang demikian, dia tahu, oh ini ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Oh seperti ini loh sehat, mengkonsumsi misalnya mengkonsumsi buah. Oh dengan mengkonsumsi hal-hal yang negatif tadi. Jadi ada perbandingan gitu Bu. Jadi itu yang kami lakukan di sekolah untuk mengedukasi. Tapi tidak langsung, tapi bertahap, berproses seperti itu. Demikian Bu.
0: Baik, seperti itu Pak ya. Dan di tema kita ini kan ada untuk mewujudkan kota Pontianak yang bersinar melalui pendidikan nih Pak ya, di tema kita begitu ya. Ini bagaimana Pak program ini bisa mendukung visi mewujudkan kota Pontianak yang bersinar nih Pak, dalam artian ya bersih dari narkoba gitu. Seperti apa?
1: Ini kan memang kurikulum ini di tahun ajaran 2006-2007 Bu ya, diterapkan di seluruh sekolah dasar sekota Pontianak. Itu memang sudah ibaratnya ada SK dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak, langsung tembusan ke Wali Kota, sehingga semua sekolah melakukan ini Bu, mengintegrasikan kurikulum anti narkoba ini, semuanya. Jadi harapannya memang terwujudlah kota Pontianak yang bersinar, bersinar koba melalui pendidikan. Jadi demikian. Jadi memang kita tidak serta-merta langsung Ibu ya, Pontianak langsung bersinar, tetapi ya, bertahap dari jenjang sekolah dasar, mungkin nanti dia ke SMP, SMA, ya bahkan nanti seterusnya. Jadi memang kurikulumnya kita buat dulu, kita rancang dulu, sehingga ketika kurikulumnya sudah ada, sudah jadi, kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran, nah, otomatis anak teredukasi. Sehingga hal-hal demikian yang kecil-kecil itu yang kita proses Bu. Jadi memang tidak bisa langsung, tapi harapannya ya demikian. Jadi terwujudnya kota Pontianak bersinar, bersih narkoba begitu.
0: Baik, seperti itu ya Pak ya. Dan ini ada pertanyaan lanjutan ini Pak, boleh, kita masih punya waktu di pagi menjelang siang ini. Ini dari Ibu Linda di Sungai Jawi, warga Sungai Jawi lagi ya. Selamat pagi Bapak, saya mau tanya dong, program IKAN ini kan bagus sekali ya Pak, diterapkan di kurikulum sekolah. Tapi bagaimana Pak kalau di sekolah anak sudah diajari anti narkoba, sementara di lingkungan rumah atau pergaulan kampungnya kurang mendukung? Apakah ada panduan ataupun buku penghubung khusus dari sekolah untuk kami orang tua agar juga bisa ikut memantau di rumah? Silakan Pak.
1: Kalau berkaitan dengan hal itu berarti harus disesuaikan ya Bu ya, dengan program-program sekolah ya. Tapi kalau memang sekolah punya buku penghubung demikian, di sekolah tempat Bu Linda tadi apa istilahnya menyekolahkan anaknya ya sangat bagus sekali, baik sekali. Tapi kalau memang di sekolah kami itu memang kami dimulai dari mengedukasi dulu, kemudian kami nanti progres ya Bu ya, dari program seperti lembar evaluasi tadi, jadi memang hal kecil dulu. Tapi kalau berkaitan dengan pola lingkungan itu memang sebenarnya agak berat Bu. Nah, memang sekali lagi tadi, sinergisitas tadi antara sekolah, keluarga, masyarakat itu sangat penting. Memang kalau ada hal-hal demikian, kan memang harusnya lapornya langsung ke BNN. Jadi memang tugas kami di sekolah itu untuk edukasi anak. Tapi kalau mengedukasi lingkungan, ya Bu ya, bahkan di keluarga, itu ada peran-perannya masing-masing. Tapi harapannya memang sejak di sekolah, anak-anak sudah terbiasa, bahkan anak mungkin mulai berani untuk menegur. Nah, ini kan kadang kita itu terbiasa membiarkan, Bu. Maka kita itu mengedukasi anak supaya dia berani menegur. Menegur apabila di lingkungannya ada hal demikian. Contoh misalnya ketika, mohon maaf, mungkin orang tuanya perokok aktif misalnya. Nah, jadi kita ajarkan nih kepada anak didik kita bagaimana menegur orang tuanya tapi dengan bahasa yang baik, yang santun, sehingga lingkungan keluarga pun juga support gitu Bu, sehingga dia tidak menjadi perokok pasif nantinya. Jadi kan seperti demikian. Oleh karena itu memang sekali lagi sinergisitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, peran-perannya itu masing-masing berbeda-beda Ibu ya. Jadi harapannya kalau di lingkungan masyarakat mungkin nanti ada pihak BNN mungkin yang akan edukasi seperti itu.
0: Baik, seperti itu Pak. Nah, ini dalam prosesnya Pak, apakah seluruh SD di Kota Pontianak sudah menerapkan atau mungkin ada beberapa yang belum? Seperti apa?
1: Tahun ini sudah semua Bu, bahkan SD negeri swasta se-Kota Pontianak itu sudah mengintegrasikan kurikulum anti narkoba ini, karena memang di tanggal berapa lupa saya itu, kalau tidak salah di tanggal suratnya itu tanggal 19 Februari 2026 ya. Jadi memang Bu Kepala Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak kita, Bu Sri Sujarti, SHMSI, itu membuat edaran Bu. Jadi adanya integrasi kurikulum anti narkoba IKAN. Ada beberapa mata pelajaran yang integrasikan ya, baik pendidikan agama, Pancasila, IPAS, PJOK, dan beberapa mata pelajaran lain. Tidak hanya SD Bu, tapi juga SMP yang memang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk integrasi kurikulum anti narkoba ini.
0: Baik, seperti itu. Itu ini SDMI juga semuanya sekolah dasar ya Pak ya, atau seperti apa?
1: SD swasta, kalau MI kita kurang tahu.
0: Oh, baik.
1: Nah, kemarin itu dari pihak BNN mengatakan bahwa juga akan ada di edukasi. Nah, dari MI-nya.
0: Oke, baik, seperti itu. Dan karena semakin sedikit waktu perjumpaan kita Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir ini Pak, dari Bapak Rido di Flamboyan. Halo, selamat pagi Flamboyan ya. Ini udah sampai chat dua kali nih Pak, harus dibalas ya. Selamat pagi Mbak Me dan Bapak Pak Bapak Wakil Kepala Sekolah katanya. Waduh. Oke. Enggak tahu namanya nih kayaknya Pak ya, ingatnya Bapak Wakil Kepala Sekolah aja. Bapak, jika amit-amit nih Pak, ada orang tua yang curiga anaknya yang masih SD menunjukkan gelagat aneh atau perubahan perilaku yang menjurus ke pengaruh negatif, entah itu narkoba, ngelem dan sebagainya, apakah sekolah siap memfasilitasi konsultasi ataupun penanganan awal tanpa membuat anak menghakimi, misalnya ada guru BK atau bisa libatkan pihak BNN katanya. Silahkan Pak.
1: Sama siap Bu. Jadi memang kami itu karena sekolah mitra dengan BNN, jadi memang pesannya itu ketika memang ada gelagat atau memang ada indikasi ya anak didik kita melakukan hal demikian, maka pertama itu lapor ke sekolah dulu. Kenapa demikian? Karena pihak sekolah lah yang akan lebih tahu bagaimana nih langkah-langkah selanjutnya. Karena kita sudah menjalin kemitraan, nanti kami akan menghubungi pihak BNN langsung. Jadi kemarin kalau tidak salah sempat ada kejadian ya hal demikian serupa itu di wilayah terutama Kecamatan Pontianak Timur ya Bu ya. Jadi memang langsung tuh. Nah, jadi ketika sekolah menghubungi pihak BNN, BNN pun langsung mengedukasi anak tersebut. Jadi memang menggunakan ritme atau pola-pola mereka lah bagaimana mengedukasi ya Bu ya. Jadi memang tidak serta-merta langsung yang mungkin dipidanakan gitu, tapi memang kita bina begitu. Tapi ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang terutama itu lapor ke sekolah dulu. Jadi memang biar pihak sekolah dulu yang lebih tahu. Nanti biar pola-polanya memang sudah insya Allah kami siapkan begitu.
0: Oke, baik, seperti itu ya Pak ya. Dan sebagai penutup ataupun closing statement ya Pak ya, di obrolan kita ini, mungkin apa harapan Bapak terhadap keberlanjutan kurikulum anti narkoba ini Pak di kedepannya? Silahkan.
1: Baik, terima kasih Bu Pro RI 1 Pontianak. Jadi intinya pendidikan itu adalah garda terdepan dalam menyelamatkan generasi muda. Jadi keberhasilan empat pilar integrasi kurikulum anti narkoba sangat bergantung pada sinergisitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi jangan sampai hal-hal itu tidak ada sinergisitasnya. Nah, mari kita kawal implementasi ini demi mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berakhlak mulia, dan sepenuhnya hidup 100% tanpa narkoba. Ingat, bukan tanpa narkobanya yang demi yang hal-hal yang perlu digunakan, tapi tanpa narkoba ketika hal-hal yang negatif. Tapi kalau hal yang positif, ya silakan dilakukan. Demikian, begitu saja dari saya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya ya pada pagi menjelang siang ini untuk berbincang bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan program Sanksi pada kesempatan ini, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Azanuari Nanda Putra SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDN 07 Kecamatan Pontianak Utara. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat pagi. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di

kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break
6: itu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand ya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Pada Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya. Petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian deh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi enggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo enggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya enggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya. Kita jadi supporter kan. Kita mendukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa aku ya, aku ini manager ya kan, aku yang manager, aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih ya kan, ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya enggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang enggak setuju MBG itu. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada.
1: Ternyata enggak benar ya info ini.
0: Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara. tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
2: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
3: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dan selanjutnya untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya. Azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebihnya 49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan sidang nomor 97 PDT.GE/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 22 Juli 2026 pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu, Jak. 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue. Nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Rilas panggilan sidang nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akhwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Rosita Permatasari beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Sukiarto sebagai penggugat lawan Rosita Permatasari sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akhwari Peblesa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di opsi siang hari ini, pendengar ya, di mana saya ingin mengajak Anda berbincang pastinya ya, saya nggak mau ngobrol sendirian lah. Silakan. Jadi untuk Anda ingin bergabung, 734987, bisa juga di 0811570102. Belakangan ini, pendengar, masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat Indonesia aja sih, seluruh dunia ya, sedang demam sepak bola. Ya, hari-hari nonton ataupun dengar ya sepak bola gitu, mendukung tim ataupun negara favoritnya ya, sedang ini ya pesta bola dunia. Jadi ya ini adalah salah satu momen yang dinantikan para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Jadi nggak heran ya, banyak sekali penggemar sepak bola yang memang menyempatkan waktunya untuk bisa menonton ataupun mendengarkan sepak bola tersebut ya. Mau itu jam 2 pagi ke jam 4 pagi ya, walaupun besoknya harus kerja gitu ya, ya tetap mau malam mau subuh semuanya tetap diikuti pertandingan tersebut ya. Alhasil kita harus bergadang menonton dan memberi dukungan pada tim kesayangan kita yang akan berlaga. Jadi gimana dong gitu ya, tiba-tiba kita punya kebiasaan baru, yaitu kebiasaan begadang yang memang sudah dikenal sebagai pemicu masalah kesehatan. Tapi jangan khawatir pendengar ya, dengan menerapkan beberapa hal mungkin kita setidaknya bisa meminimalisir efek buruk dari begadang tersebut. Dilansir dari halodoc.com ya, ada beberapa hal yang pasti Anda lakukan. Yang pertama adalah sempatkan untuk tidur ya. Jadi menonton pertandingan artinya kita akan terjaga paling tidak 2 jam ya. Biasanya kan 90 menit tuh sepak bola, tapi ya setidaknya kita ada spend waktu 30 menit lah ya. Nah, seperti itu pastinya ini adalah tidur, menyempatkan tidur ini adalah hal yang harus kita lakukan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, pendengar ya, kebutuhan tidur itu tetap harus terpenuhi. Dan kita bisa menyiasati dengan mengatur pola tidur. Misalnya nih ya, biasakan untuk tidur lebih awal, atau kalau memungkinkan sempatkan untuk tidur siang. Nah, kalau pertandingan sepak bolanya sekitar jam 9 malam lah misalnya, ini misalnya, saya tahu sih tengah malam ya, kita biasakan tidur. Oke deh, kita langsung ke jam realnya ya. Misalnya pertandingan sepak bolanya jam 12 malam ya. Jadi ya setidaknya malam harinya tuh kita abis isya tuh udah tidur ya. Jadi setidaknya kita sudah punya tabungan tidur. Jadi setelah pertandingan selesai pun kita bisa lanjut tidur lagi. Setelah itu biar besok bisa kerja gak terlalu apa ya, gak terlalu kekurangan jam tidur lah. Walaupun seharusnya kalau tidur malam ya full ya, 8 jam, 7 jam seperti itu. Tapi ya namanya orang suka sepak bola ya pasti nonton gitu mendengar ya. Jadi disiasati lagi mana caranya supaya kita bisa mendapatkan waktu tidur yang cukup.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 149/PDT.G/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 13 Mei 2026 telah memanggil PT Borneo Instalasi Nasional, tempat kedudukan Gang Bukit Raya 1 RT 2 RW 7 Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara PT Sani Perkasa sebagai penggugat lawan PT Borneo Instalasi Nasional sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 19 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil, Sucipto, beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat, lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH. Karena informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan pembahasan kita gimana caranya supaya kita bisa tetap fit, tetap sehat begitu pendengar ya, tetap energik untuk bekerja walaupun malamnya habis nobar nonton sepak bola gitu ya. Masih dilansir dari Halo Dok juga ya, tadi yang pertama pastikan Anda sempatkan waktu untuk tidur ya. Yang kedua yaitu sempatkan olahraga ringan, di mana selain cukup tidur, menjaga badan supaya tetap bugar ini juga harus dilakukan dengan olahraga rutin, di mana olahraga ini bisa membantu menyeimbangkan kondisi tubuh kita sehingga kita bisa tetap segar, tetap fit gitu ya, meskipun kita begadang, tidak loyo ya, kita bisa membiasakan untuk olahraga setidaknya di pagi hari deh, setengah jam, 20 menit gitu ya. Kita bisa coba untuk jalan santai ataupun jogging ya sebelum kembali beraktivitas, dan kebiasaan ini bisa meningkatkan energi yang membuat tubuh lebih segar meski sebelumnya begadang. Kalau Anda sendiri seperti apa pendengar ya, apakah sama dengan yang saya informasikan ini, punya beberapa tips walaupun habis begadang gitu ya tetap bisa beraktivitas dengan normal tanpa ngantuk-ngantukan, atau kayak saya yang begadang nggak begadang tetap ngantuk? Boleh ya bergabung di 7349 87, bisa juga di 0811 570 1042.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94/PDT.G/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat di Jalan Danau Sentarum, Kompleks Cendana Asri nomor A11, RT1 RW3, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, Pontianak 8 Juni 2026, jurusita Ali Aspar.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi pembahasan kita, pendengar ya, yaitu gimana sih caranya supaya kita tetap fresh gitu ya dalam bekerja, dalam beraktivitas hari-hari walaupun malamnya begadang karena nonton bola ya. Tadi yang pertama ada sempatkan tidur ya, lalu juga olahraga ringan. Yang ketiga ini adalah hidupkan lampu, pendengar ya. Meski menonton TV dalam keadaan gelap itu terasa nyaman, sebaiknya hal ini tidak dibiasakan, sebab kebiasaan menonton televisi tanpa menyalakan lampu malah bisa membuat mata lebih cepat kering dan cepat merasa lelah begitu ya. Lalu juga hal ini pastinya akan berdampak banyak ya terhadap penglihatan kita. Jadi boleh dinyalakan saja lampunya kalau lagi nonton bola gitu ya. Lanjut, sediakan selalu air putih ya. Meski pertandingan itu sangat seru dan sayang untuk dilewatkan, jangan lupa untuk tetap minum air putih karena asupan cairan adalah hal yang penting dan dibutuhkan untuk tubuh kita, di mana sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air, dan kurang minum air putih bisa membuat tubuh kita mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan. Itu dia ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan supaya badan tetap fit ya di pagi hari walaupun malam harinya begadang nonton bola.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Desantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Sebuah mobil diduga melaju kencang hingga menabrak sepeda motor ditumpangi dua orang wanita.
6: Dari sana memang dia laju mobil tuh. Nah, dia udah mau ditabrak juga. Posisi mau ditabrak itu dikejar dengan dia.
5: Bea Cukai Kalimantan bagian barat bersama aparat gabungan ungkap penimbunan pakaian bekas impor ilegal.
7: Kita kembangkan lagi untuk area-area di Kalimantan ini. Kemudian kita temukan di Extra Jos di ya, namanya kebetulan Jalan Extra Jos. Di gudang di situ, itu kita ketemu sekitar 200 sampel.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Arteri Supadio Kuburaya. Persis di depan kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, sebuah mobil diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sepeda motor yang ditumpangi dua orang perempuan. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Berikut laporan selengkapnya.
9: Menurut keterangan saksi mata yang juga petugas keamanan setempat, Heru menjelaskan bahwa suara benturan keras terdengar dari lokasi kejadian. Dirinya kemudian bergegas mendatangi sumber suara dan mendapati korban serta kendaraan sudah tergeletak di jalan. Dirinya menyebut sebelum menabrak motor korban, mobil tersebut diduga melaju kencang dan sempat mengarah ke pengendara lain. Namun kendaraan akhirnya menghantam sepeda motor yang berada di depannya dari arah yang sama. Usai kecelakaan, pengemudi mobil langsung diamankan warga sambil menunggu petugas dan ambulans tiba di lokasi. Pengemudi diduga masih berusia muda dan saat kejadian berada bersama ibunya.
6: Kira saat saya posisi ini di sini kan masih istirahat. Tiba-tiba itu kan bunyi kayak apa? Wah, kuat itu kan. Kayak bunyi orang mendadak, langsung aja ngejar gitu kan, langsung ngejar. Lalu udah pada ngeletak semua itu kan, pada ngeletak, motor pun udah di tengah jalan semua itu. Nah, terus yang penabrak itu udah langsung ke sini langsung kan, langsung ke depan Alfamart. Langsung, tak lama tuh ada saksi satu lagi, dia tuh memang mau ditabrak juga dari jauh tuh. Dari sana memang dia laju mobil tuh. Nah, dia udah mau ditabrak juga. Posisi mau ditabrak itu dikejar dengan dia. Kok di sini dia nabrak orang sini.
9: Heru menerangkan kondisi kedua korban dilaporkan cukup parah. Salah satu korban mengalami luka berat di bagian wajah, leher, dan kaki. Sementara korban lainnya juga mengalami sejumlah luka diduga akibat benturan keras. Sepeda motor korban mengalami kerusakan berat. Sementara bagian depan mobil sudah tampak penyok akibat benturan serta kaca mobil juga retak. Kedua korban langsung dilakukan.

0: dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga berita ini diturunkan, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan pihak yang berwajib. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat bersama aparat gabungan mengungkap penimbunan pakaian bekas impor ilegal di Kalimantan Barat. Ribuan bal pakaian bekas bernilai miliaran rupiah diamankan dari dua lokasi berbeda. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dalam konferensi pers yang digelar Selasa kemarin, Kepala Bea Cukai Kalimantan Barat Budi Haryanto menjelaskan, kasus ini terungkap dari hasil analisis intelijen Bea Cukai yang mendeteksi adanya pengiriman pakaian bekas ilegal dari Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tim Bea Cukai Kalbar pun melakukan penelusuran di wilayah Kalimantan Barat dan menemukan dua gudang yang berada di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah sebagai lokasi penimbunan. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 2.060 bal pakaian bekas impor senilai lebih dari 16 miliar yang siap didistribusikan.
3: Kita kembangkan lagi untuk area-area di Kalimantan ini. Kemudian kita temukan di Extra Jos, namanya kebetulan Jalan Extra Jos. Di gudang di situ, itu kita ketemu sekitar 200-an bal. Kemudian kita kembangkan lagi hari Jumat kemarin, itu di Wajuk. Itu ada 2.000.
2: Seluruh barang kemudian diamankan ke kantor wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini Bea Cukai masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Indri Rizkita melaporkan.
4: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pengelolaan barang milik daerah atau BMD menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Melalui perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019, Pemprov bersama DPRD Kalbar mendorong agar aset daerah dapat lebih tertib, aman secara hukum, dan memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Berikut laporan selengkapnya.
0: Dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Gubernur Kalimantan Barat mengenai perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, menyebutkan bahwa perubahan regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan aturan di tingkat nasional dan juga sekaligus memperkuat tata kelola aset milik daerah.
5: Begini, supaya pengelolaan barang milik daerah ini dapat benar-benar dimanfaatkan untuk PAD dan dapat benar-benar kita kelola dengan baik dan kita amankan supaya tidak ada lagi yang administratifnya kurang baik dan lain-lainnya.
0: Sekda Kalimantan Barat menjelaskan, secara umum aset pemerintah provinsi telah dikelola dengan baik. Namun masih terdapat sejumlah persoalan administrasi, terutama terkait aset tanah yang belum seluruhnya memiliki sertifikat, karena masih terdapat lahan yang ditempati oleh masyarakat. Pemerintah daerah akan terus melakukan penertiban agar aset berupa tanah maupun bangunan milik pemerintah memiliki kepastian hukum. Dari sisi legislatif, yaitu dari DPRD Kalimantan Barat, menilai perubahan perda ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali pemanfaatan aset daerah yang dinilai masih belum optimal. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, menyebutkan bahwa masih terdapat aset yang berpotensi memberikan nilai ekonomi, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
6: Karena memang banyak aset yang saat ini kita lihat sangat sayang, terbengkalai, sehingga tidak memiliki nilai ekonomis. Harusnya kalau semua aset ini bisa difungsionalkan, ini bisa mendapat nilai tambah bagi PAD. Nah, ini yang kita soroti. Dan kita juga akan mengkaji apakah ada memang aset-aset yang potensial tapi dibiarkan saja, tidak diolah dengan baik. Sehingga nilai ekonomisnya untuk mendongkrak PAD tidak dapat. Atau memang ada kebocoran-kebocoran. Misalnya aset-aset yang sudah memiliki nilai, sudah ada kontrak-kontrak, tetapi ada indikasi-indikasi kebocoran. Nah, ini yang akan kita coba soroti.
0: Agus menambahkan, DPRD Kalimantan Barat juga akan mengkaji potensi aset daerah, termasuk memastikan pencatatan aset dilakukan secara baik agar tidak menimbulkan resiko kehilangan aset maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan perubahan Perda Nomor 3 tahun 2019 ini, pemerintah daerah berharap pengelolaan barang milik daerah dapat semakin efektif, transparan, serta mampu mendukung pembangunan dan juga meningkatkan pendapatan daerah. Gulista Kisra melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pontianak memastikan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar perusahaan dan pelaku usaha konvensional, tapi juga berbagai profesi yang berkembang di era digital, mulai dari pelaku usaha online hingga konten kreator. Berikut laporannya.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kota Pontianak memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan sektor ekonomi daerah. PLH Kepala BPS Kota Pontianak Ahmad Badar mengatakan, sensus ekonomi kali ini menyasar berbagai lapisan pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar, toko, pedagang dengan tempat usaha fisik, hingga pelaku usaha berbasis digital. Menurutnya, perkembangan teknologi telah melahirkan banyak jenis usaha baru yang tidak memiliki lokasi usaha tetap, sehingga memerlukan pendekatan pendataan yang lebih luas. Ahmad menambahkan, sasaran sensus juga mencakup influencer, konten kreator, tiktoker, penyanyi, MC, serta berbagai profesi jasa lainnya yang menghasilkan pendapatan dari aktivitas ekonomi.
8: Jadi sesuai dengan namanya, sensus ekonomi itu pada dasarnya itu kan untuk yang pelaku usaha. Tetapi tidak menutup kemungkinan selain usaha yang sudah secara fisik kelihatan, ada perusahaan, PT, NP, dan sebagainya, atau toko, apa, pedagang, dan sebagainya, di rumah tangga itu kan bisa jadi ada usaha tetapi tidak tampak. Semisal jual beli online, di rumah itu nggak kelihatan, tapi sendiri ada aktivitas. Atau mungkin profesi sebagai MC, sebagai penyanyi, itu nggak ada pelangnya. Penyanyi si A, orang tahu, oh itu penyanyi kok, atau influencer, atau tiktoker, dan sebagainya. Nah itu juga apa kami sasar.
7: Dirinya mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Seluruh petugas sensus telah dibekali surat tugas dan tanda pengenal resmi yang dapat diperiksa oleh masyarakat. Syarutani melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 13 lebihnya 34 menit, sudah waktunya kita di Halo RRI, salah. Indonesia banget ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Saya kaget, ini kok tulisannya voice call, ternyata WhatsApp kita tiba-tiba pakai bahasa Inggris. Silakan mendengar, ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih ya, seperti dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, romantis lagunya ya. Ada Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Ada Ungu dengan Saat Bahagia. Ada Judika, Apakah Ini Cinta. Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Lalu juga ada Yura Yunita, Tutur Batin. Tiara Andini, Kupu-Kupu. Salma Salsabil, Bunga Hati. Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Dan Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Ini mix sekali ya lagunya, pendengar ya. Lagu-lagu bahagia ada, lagu-lagu sedihnya juga ada, tergantung mood Anda deh di siang hari ini gimana. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jafar.
1: Ya Mbak Mei,
0: sehat? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana gak kabarnya tuh?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Mbak, nih Mbak Mei, kalau minta di luar list bisa gak ya?
0: Belum ya, bisa nih, playlist kita masih error ya. Nih
1: ada kawan nih, apa minta tuh? Lagu Sisi Potret.
0: Sesi Potret. Sesi Potret udah diputar tadi tuh berapa udah menit yang
1: itu?
0: Lalu. Oh,
1: enggak bisa diputar ulang.
0: Jangan ya? Dong, baru enggak sejam. Dimarah nanti saya sama Mbak Dian
1: di telepon. Bisa Bang tolong lah diulang.
0: Nanti ya, agak sorean lah, minta bantu Cherry putar.
1: Judika aja lah.
0: Boleh Judika ya. Salamnya silakan.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu. Buat Aura Pak Moknya, buat Amoy, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Emma Selpa sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Imel, Mak Anjang Siti, buat Makam, Wan Ucu, Wan Haji, Indra, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Awi, Bang Usri, Bang Dino, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, Bang Amin Sanjaya, Kak Inale Pungkas, Bang Halimin, Abad, semua-semuanya Mbak Mei, salam sehat selalu buat Mbak Mei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar. Lanjut, untuk Anda ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Kak Jul sehat?
2: Anak yang belum kurang sehat.
0: Oh, semoga cepat sembuh.
2: Agak mendingan sih.
0: Oh iya, amin. Semoga
2: kan
0: makin sehat.
2: 2 hari yang lalu panas badannya Mbak Mei.
0: Semoga segera membaik ya. Mau dengar lagu apa?
2: Yang romantis kata Mbak Mei tadi itu.
0: Yang romantis ini, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, judulnya romantis. Boleh, oke deh. Atau Saat Bahagianya Ungu, ini romantis juga.
2: Yang pertama
0: tadi. Boleh. Salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Mbak Mei, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat bunta kasih saya yang ada di rumah, mudah-mudahan cepat pulih seperti sedia kala.
0: Amin.
2: Cepat sehat ya nak ya. Juga buat Bang Jafar dengan Kak Mila tadi, walaupun sudah terlambat, selamat ulang tahun lah buat Kak Mila. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Makin berkah, makin lancar. Juga buat Amoy yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu. Kalau turun kerja hati-hati, pulangnya pun hati-hati. Buat siapa lagi ya? Besar suara dia ini kan Mbak Mei?
0: Besar dia.
2: Tunggu lah ya.
0: Tenang Mbak. Aman.
2: Salam lagi buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, buat Bang Bahtiar, buat Mo Elni, buat Katini, buat Ibu Anna Makam, Bu Aja Ardiah, Kaida Pancabakti, Oma yang ada di Perumahan Borneo dekat sini. Oma, dengar enggak Oma? Mudah-mudahan Oma monitor ya. Salam sayang buat Oma yang cantik, buat Bang Iwan dengan Kak Ten juga yang ada di Panjabakti, juga buat Cek Nur, Bang Yahya, Bang Teh yang ada di Mempawah. Oh Bang Teh, saya tak pernah lupa ya nyapa Bang Teh ya. Mudah-mudahan makin gemuk makin ganteng Bang Teh. Juga buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, mudah-mudahan sehat selalu ya si Buntat, si Dodoy berserta mama bapaknya. Juga buat Bang Den, Bang Deddy, Bang Badul, Bang Darul, Pak Usubutri, ya pokok warga tanpa semua lah, tanpa terkecuali lah. Dan saya sebut satu persatu. Bang Awi, Bang Bastiar udah tadi ya. Bah Kakung, semua-semua lah Mbak Mei ya. Oh ya Aura Pak Mo, Mak Anjang Siti, Kak Imel sampai lupa. Saya masih Pak Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rusi, Kak Nurjana. Nah, yang lain itu dijamak aja dari A sampai Z. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
2: Buat Mbak Mei, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Makasih Mbak Mei.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung lanjut. Halo Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget Mei. Selamat siang.
0: Selamat siang Mak Kam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa geli benar nih?
3: Oh, dia, Mak Kam ni ketawa lah. Jangan nak masam muka. Ada tak ada tu ketawa. Jumpa tak jumpa dengan kawan tu ketawa. Dengan suara yang ketawa.
0: Betul, kan? Betul ya. Itu pilih lagu lo.
3: Yang mudah. Salam lo.
0: Janganlah tiba-tiba salam.
3: Lagu
0: dulu. Mau lagu apa di ini? Ada ada BCL, Rosa, Salma Salsabil, Tiara Andini sama Yura Yunita. Mau dengar suara siapa nih?
3: Yunita ya.
0: Yura Yunita ya, boleh.
3: Yura Yunita.
0: Salamnya silakan.
3: Cepat dapat jodohnya.
0: Amin. Makasih loh. No.
3: Ada cepat-cepat jodoh nanti bakal cari ini. Adalah.
0: Mak geli benar, Mak kamu ini ngapa?
3: Hancur,
0: kopi gula. Hah?
3: Awalah. Bodoh asyik selalu. Antilah Mak Kam tenang ya, Mi.
0: Iya. Nak.
3: Buat Kolong Jafar tu dikit. Waktu itu tu dengan Maklum Nila. Buat Manja Siti dengan Hindranya. Buat Maklum Ana di Tangerai. Aura Pak Moknya. Anissa dibuka. Mbak Lasiem dirasau. Manis Manila. Cik Nur kita dibakar. Email Amir Cantan Tina Bang Sukur dengan di Silpa. Emma Bang Junai di Silpa. Amin Sanjaya dengan Ayah Ismail. Jomkat Wardi. Bang Dino dengan Kak Muni di Persembilan. Rosi di Imbun dengan Nur Janahnya. Bang Awi di Kobar. Bang Batia buat Putra Tanghul. Seriknya di Ampera buat Kok Subuh Sidi Sambas, Buat Sangka, Gitu di Kakap, Ayu Grepa, Koko Wandi, Koko Wali. Koko Wali. Buat Bang Yahya, Alimin di Sambas, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn. Setiap begini, Bang Didi di Sungai Duri, buat Pak Elman Mak Yeknya. Buat siapa ni, buat Ladung kita, buat Darul, semua-semualah. Terima kasih lah. Yang mana tak di sapa bungkus habis kita channel I love you.
0: I love you.
3: I love you. Makasih Mei. Selamat siang Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mak Kam yantah ngapa geli benar tuh. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya pendengar, tapi di segmen selanjutnya. Dan kali ini sudah ada beberapa lagu. Judika, Apakah Ini Cinta, nih lagu favorit saya nih. Lalu juga ada dari Nadif, Basmalah. Ini gara-gara ini nih, Cherry nih, saya jadi mau bilangnya Nadif Basmalah. Terpengaruhi, padahal tadi gak kepikiran kesana tuh. Lanjut, lalu ada Yura Yunita ya dengan Tutur Batinnya. Jadi untuk Anda mendengar jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Banget. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 0811-570-1042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request pendengar di segmen ini karena sudah saya tambahkan ya. Roti dari Virgon, saat kau telah mengerti, ada Stephen Pasaribu dengan Haunting. Ya ini bahasa Indonesia kok lagunya ya. Lalu ada Ungu dengan Saat Bahagia, lalu ada Juicy Lucy dengan Insya Allah. Ya ini bukan lagu religi kok, tenang aja, tapi judulnya memang Insya Allah ya. Lalu ada Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi, Tiara Antini, Kupu-Kupu, Salma Salsabil, Bunga Hati, Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Lalu ada BCL ya, Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati, dan Leo Drama, Malu-malu tapi nyaman. Halo, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hati. Ya Allah, Cener yang baik hati.
1: Alhamdulillah. Sama-sama baik hati.
0: Memang baik hati kita nih.
1: Lagu dari apa? Rosa ya lah.
0: Rosa boleh. Salamnya silakan.
1: Sebenarnya nak minum DBCR. Ngomong di belakang.
0: Oh gitu, baik deh.
1: Buat Medi Sudaina dan emak juga di rumah sama bapak. Semoga sehat selalu, Me.
0: Amin.
1: Buat anak yang terbaik nih, Medi Sudaina. Yang terbaik, terbaiklah.

0: Lanjut, ada tadi yang ketawa lemah ya bunyinya kan, buat makam. Ada juga Bu Aja Arfiah, Bang Japa dan Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy juga Abah dan Uminya. Juga Awi. Ada juga ini Wardi, Mama Yohana dan Bapak. Lanjut. Ada Pak Mok beserta Mak Mok Aura, Dino 49, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, juga Bang Sukotina, Imas Epa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. 6 paket dah tu.
1: Banyak
0: Lanjut.
1: dah.
0: Itulah banyak wakil ya. Buat Kang Tabib ada Mbak Kakung juga, Bang Boyka, Kak Ani, Kang Kurma, Koko Budi, Koko Wandi dan Koko Ali. Hah? Lanjut. Mbak Tini, Niko, Anista di UKA. Lanjut. Kanda Yahya, Mael Dua Singgit. Ada Bang Hema, Mak Ye juga, Rani Maharani. Ada juga Mak Dua Singgit dan Sapai. Lanjut. Ada lagi Bang Rosi Nurjana. Ada juga Elmi Chan, Bang Amli juga, Bang Jack. Lanjut. Ada di Sapa, Bang Badol, Bang Dede, Pak Diona di Kupang, ada Pak Pon di Singkawang, Bang Dedi Sungai Duit, Mama Eti Bengkayang. Hai, Sambas lah tak akhir begini. Lanjut di Sambas, Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Bang Teh yang lama tak bergabung. Ada Wan Usu, Wan Haji, Ella, Tiania, buat Lani Us yang lain, Mua-mua, tampak terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Jura ya Bang Ham dan Hana, mua-mua. Siapa angin? Best buat Hana.
1: Iya.
0: Pak pula Mami.
1: Baik.
0: Email, makasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Pak
1: Bang Wardi.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya itu?
2: Alhamdulillah juga sama, sehat juga.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
2: Kami tadi dengar di Virgo, enggak salah ya, aku tak mengerti kan?
1: Ada dong.
2: Itu lagi. Boleh.
1: Oke, boleh. Nyanyikan dikit lah.
2: Oh, boleh.
1: Oh, boleh. Coba gimana lagunya tuh?
2: Lagunya. Bila bentangkan kecilku, patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan. Monya lupa dah.
1: Ya itulah dia. Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salam buat Kak Mes, buat seluruh keluarga.
1: Amin.
2: Buat Cik Uti, terima kasih sapanya juga. Buat Makam, Bu Ana, Kak Musyantan. Buat Manjang, Kak Imel juga ya. Bang Yaya, Bang Hendra. Buat Geleha juga. Pak Hamdan di Hana, semoga cepat sembuh di Hana ini juga ya. Yang sakit ya. Juga buat Aura Pak Mok juga.
1: Siapa lagi?
2: Buat Cece, kok masih dengar? Apa kabar Cece?
1: Agak sibuk Cece nih.
2: Oh, sibuk ya. Bapak suka Bu Tina juga ya, sama Mama Nurul, Pak Nurul, Mita Jaya, dan semua-semua terkecuali lah kami ya.
1: Oke deh, siap.
2: Pokoknya betul-betul dia banyak apa dengan Cik Nola tadi itu. Banyak apa Kak Nila juga. Berkat besok bertugas Kak Mi.
1: Iya, terima kasih.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, satu penelpon lagi. Halo Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
3: BCL, May.
1: BCL boleh. Salamnya silahkan.
3: Yang pertama Mbak May, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
3: Mbak Andreopan, Emma Selpa, Mama Junai, Tina, Mama Sukor, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mak Kam, Mak Anda Siti yang email. Elni, Yona di Kupang, Ayu Grepa, Julaiha, Aura, Cek Nur, Ani Maharani, Lina di Padang Tikar, Amoy di Siantan, Anista, Bang Awi, Bang Batia, Ruardi, Oko Wandi, Oko Ali, Bang Deddy, Wan Haji, Pak Usubu Sri, Bang Amir Sanjaya dengan Ayang, Ismail Yungkat, Bang Yahya, Mbak Ani, Mbak Tini, Mbak Kakung, buat semua-semua lah ya, Mei.
1: Oke, deh, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ana ya. Baik, sudah ada beberapa lagu di sini. Ada dari Rosa yang kau sakiti, Virgon saat kau telah mengerti, dan Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Silahkan yang ingin bergabung ya. Masih ada beberapa lagu di sore hari ini. Belum ada sama sekali, kayaknya saya cek pesan WhatsApp-nya ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mi, sore juga. Minta lagu cowok Mbak aja yang pilihkan ya. Dari Wani di Siantan ya, lagu cowok Juicy Lucy ya, boleh. Semoga semoga boleh. Lanjut satu penelpon kita. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget, Mbak Mi.
0: Bang Hendra. Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya itu?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Bang Hendra?
1: Mana cuaca?
0: Cuaca di panas, panas cerah.
1: Sama dong.
0: Sana sama ya. Pilih lagunya, Bang Hendra. Silahkan.
1: Saya minta lagu Ungu tadi tuh.
0: Ungu boleh.
1: Nah, yang Mbak Umi sebutkan tadi
0: judulnya. Iya, Saat Bahagia ya. Silakan salam-salamnya.
1: Salam untuk Juleha tadi ya. Mm-mm. Semoga sehat lalu tuh. Mudah-mudahan Hana cepat sembuh dari penyakitnya.
0: Amin.
1: Untuk Makam juga tadi, mudah-mudahan sehat lalu juga ya. Warbi sehat lalu ya dia. Buat Bang Japar sama Kak Nila, semoga sehat lalu juga. Untuk Bunda Siti Satina, semoga sehat selalu. Untuk Bang Amin Sanjaya, buat Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Awi di Kobar, Bang Ihaya di Wajo. Untuk Koko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Bastiar, Bang Jek, Bang Deden. Untuk Mama Nurul, Mama Mukmin, Cik Nur di Bakau. Untuk semua-semua lah ya, Mbak Mei ya.
0: Oke, deh siap.
1: Mbak Mei, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang,
0: Mbak Mei. Sama-sama, selamat siang, Bang Hendra. Satu pesan WhatsApp lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Adi di Pontianak ya. Minta putarkan lagunya. Siapa ini? Steven Pasaribu? Kalau nggak ada, ganti lagu yang lain aja. Oke deh, siap. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Baik ya. Sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja saya putarkan ya. Supaya nanti semoga ada segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 59/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 8 April 2026, telah memanggil Winiarti anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara LM39/715. Panggilan ini diumumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 23 Juni 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: cakap.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 10 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani sehari-hari Anda. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kali ini ditemani oleh saya, Cherry Lubis, yang akan menemani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk menemani Rabu sore Anda, hari ini tanggal 24 Juni 2026, yaitu nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya setelah ini ada Indonesia Cerdas pendengar, kemudian setelah Indonesia Cerdas sampai nanti jelang pukul 16, dan pada pukul 16 waktu

di sore hari ini. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar ya, lihat kanan kiri, jangan lupa kenakan pengaman Anda, baik itu sabuk pengaman ataupun helm, jangan lupa dipakai ya ketika mau berkendara. Sunscreennya juga jangan lupa pendengar ya, karena kalau cari lihat di luar ini cukup panas ya. Tadi juga ketika siang, ketika saya berangkat tadi itu lumayan agak menyengat dan terik ya sinar mataharinya. Mengawali kebersamaan kita sore ini pendengar, sebuah lagu dari Lyodra, Malu-Malu Tapi Nyaman.

Mendengar kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana barista sekaligus perwakilan manajemen Coffee Shop Tiga Senyawa, ini ada Raffi Setiawan, menyatakan dukungannya terhadap penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR yang mulai diberlakukan oleh pemerintah. Nah, pendengar, menurut Raffi, aturan ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, khususnya kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Ia menegaskan kebijakan KTR ini bukan berarti melarang masyarakat untuk merokok, melainkan mengatur agar aktivitas ini bisa dilakukan di area khusus yang telah disediakan. Nah, pendengar, di Coffee Shop Tiga Senyawa sendiri,

Jadi pihak pengelola juga telah menyiapkan smoking area bagi pelanggan yang merokok. Jadi pengunjung yang merokok di area non-smoking akan diarahkan secara persuasif ke lokasi yang sesuai. Raffi menilai pendengar penerapan aturan ini justru berpotensi untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Karena memang sebagian besar pengunjung kafe ini merupakan perempuan dan keluarga yang menginginkan suasana yang nyaman tanpa gangguan asap rokok. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghormati hak dan kenyamanan bersama dengan mematuhi aturan kawasan tanpa rokok. Demikian pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan kami juga menginformasikan bagi Anda pendengar, untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, nanti azan asyar akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 13 menit. Dan sambil menunggu azan asyar, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.

adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini terkait program KB Gratis Pendengar Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau MKJP, di mana ini digelar oleh BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat dan mendapat respon yang positif ya dari masyarakat. Nah, salah satunya pendengar datang dari Dea, ibu muda berusia 21 tahun yang memilih menggunakan kontrasepsi susuk implan, di mana ini menurutnya bisa membantu dirinya untuk menunda kehamilan sehingga ia bisa fokus untuk merawat anak pertamanya yang saat ini berusia 11 bulan. Dea menilai implan ini lebih praktis dan aman pendengar ya, karena bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ia juga mengaku merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan dan bisa langsung berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Nah, pendengar, hal serupa juga disampaikan oleh Yuandira yang juga memilih menggunakan susuk implan, di mana ia berharap metode ini bisa membantu mengatur jarak kehamilan karena saat ini ia telah memiliki 2 anak. Nah, pendengar, Yuandira mengaku pelayanan berlangsung cepat, nyaman, dan tidak terasa sakit. Nah, selain mendapatkan layanan kontrasepsi secara gratis, pendengar, peserta juga menerima insentif sebesar Rp75.000. Nah, melalui program ini, pendengar, BKKBN Kalimantan Barat berharap supaya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga bisa terus meningkat untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Can't keep my...

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
2: Program pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang BKKBN Kalbar mendapat sambutan antusias dari masyarakat.
3: Bagus, tidak-tidaknya bayi, bisa konsultasi juga, bisa tanya-tanya juga.
2: Tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan data 213 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
4: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, edisi Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Cheryl Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Satu di antaranya, Dea Daya Ragita, ibu muda usia 21 tahun yang memilih menggunakan kontrasepsi susuk implan. Dea mengaku ingin menunda kehamilan dan fokus merawat anak pertamanya yang kini berusia 11 bulan.
1: Bagus, bidan-bidannya baik, bisa konsultasi juga, bisa tanya-tanya juga. Takut bobol sih, soalnya pengalaman teman-teman saya tuh ada yang bobol pakai pil, takut lupa juga kan. Keseharian saya kan juga kadang sambil kerja sambil apa gitu, takut lupa.
0: Dia mengatakan penggunaan kontrasepsi implan dinilainya lebih efektif dan aman untuk jangka panjang. Istri Adi Pratama itu mengaku baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi karena ingin lebih fokus merawat anak dan belum berencana menambah momongan dalam waktu dekat. Antusiasme serupa juga disampaikan Yuandira. Ibu dua anak ini berharap penggunaan kontrasepsi implan dapat membantu menunda kehamilan karena merasa jumlah anak yang dimiliki saat ini sudah cukup.
2: Halo, saya Yuandira. Terima kasih telah mengadakan implan gratis.
1: Oh, sangat enak dan terasa sakitnya.
0: Selain pelayanan yang cepat dan nyaman, Yuandira mengaku tertarik mengikuti program ini karena seluruh layanan diberikan secara gratis. Bahkan peserta juga mendapatkan insentif sebesar Rp75.000. Melalui pelayanan KB gratis MKJP ini, BKKBN Kalimantan Barat berharap semakin banyak pasangan usia subur yang memanfaatkan kontrasepsi jangka panjang guna mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Hermanta melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Jun Sintang terus meningkatkan layanan kesehatan secara profesional dan berkualitas. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad Jun Sintang berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang profesional dan berkualitas untuk masyarakat. Direktur RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adi Brata mengatakan, komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan modern berbasis teknologi serta perpanjangan kerjasama strategis untuk memastikan layanan yang prima. Pihaknya berupaya mewujudkan peningkatan layanan kesehatan baik sumber daya manusia maupun sarana-prasarana yang akan terus dilengkapi.
5: Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu intubasi pusat jantung terpadu, penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD. Sedangkan untuk pembangunan di rumah sakit itu rencananya kita akan pembangunan infrastruktur ya, yaitu yang terdiri dari 16 unit gedung.
4: Bagus menerangkan untuk mencapai standar tersebut, berbagai upaya dan evaluasi terus dilakukan, termasuk memastikan setiap tenaga medis dan staf memiliki standar pelayanan terbaik. Selain itu dilaksanakan audit berkala melalui kunjungan audit rutin dari tim ahli untuk menjaga kualitas pelayanan medis. Dr. Bagus menambahkan, kedepannya terus berbenah dalam peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
3: Pendengar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik sebagai wadah penyampaian informasi kebijakan terbaru, sekaligus menjaring masukan stakeholder guna meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan negara. Laporan selengkapnya disampaikan Syahrul Syahni.
6: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder dan mitra kerja. Kepala Kanwil DJPB Kalbar Rahmat Mulyono mengatakan forum tersebut merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Rahmat, forum konsultasi publik memiliki dua tujuan utama. Dari sisi stakeholder, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan baru sekaligus menyampaikan kritik, saran maupun masukan terkait pelayanan yang diberikan di JPB dan KPPN.
7: Juga pengharapan adanya masukan untuk kami bisa menata kembali kemudian menyempurnakan layanan kami, termasuk jika ada hal-hal yang kami perlu perbaiki ya. Dan kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan, tentunya kami teruskan ke kantor pusat.
6: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak

0: Eko Erivianto mengatakan forum konsultasi publik juga menjadi momentum untuk menyampaikan informasi terkini mengenai tugas dan fungsi KPPN kepada satuan kerja serta pemerintah daerah. Menurut Eko, perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong KPPN untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.
1: Di saat-saat seperti ini, disrupsi teknologi maupun peningkatan penggunaan teknologi menjadi pilar kami dalam hal melayani satuan kerja maupun pemerintah daerah.
0: Eko menegaskan masukan dan saran diperoleh dari stakeholder akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Melalui forum konsultasi publik ini, DCPB Kalbar maupun KPPN Pontianak berharap terjalin komunikasi yang lebih baik dengan para mitra kerja sehingga pelayanan perbendaharaan negara dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Syarif Sani melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan mendata sekitar 213 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun milik pribadi warga. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerja sama dengan WWF dan Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan telah melakukan tinjauan kebijakan dengan melibatkan lintas sektor, kepala OPD, perusahaan, petani kelapa sawit, seluruh mitra dan pihak terkait. Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Arief Setia Budi mengatakan, saat ini ada sekitar 213 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun milik pribadi warga, yang merupakan salah satu penggerak ekonomi baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Arief menyampaikan masih ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun implementasinya di lapangan dinilai masih rendah, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang dikeluarkan juga masih rendah.
4: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang masih rendah lah apa pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat selaku pekebun itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
5: Ya, Sintang ini kurang lebih existing tanam itu kurang lebih 230 ribu hektar.
3: Menurut Arief, penting mengetahui kendala dalam penerapan regulasi secara penuh. Selain itu, pertemuan juga mengetahui kondisi perkebunan saat ini di Kabupaten Sintang. Arief menegaskan pemahaman terhadap regulasi menjadi kunci utama menuju sawit berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang benar, baik perusahaan maupun petani swadaya rawan tersandung masalah hukum, kehilangan akses pasar ekspor hingga memicu konflik lahan. Suryatini melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita akan lanjutkan informasi sore hari ini. Di mana memasuki masa libur sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan sekolah serta mengamankan seluruh sarana-prasarana yang dimiliki. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Memasuki masa libur sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan sekolah serta mengamankan seluruh fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herculanus Roni menyampaikan, masa libur sekolah tidak boleh membuat pengawasan terhadap aset pendidikan menjadi berkurang. Menurutnya, kebersihan lingkungan sekolah dan keamanan berbagai peralatan pendukung pembelajaran harus tetap menjadi perhatian. Roni menegaskan, petugas penjaga sekolah maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan sekolah harus tetap menjalankan tugasnya secara rutin selama masa liburan. Hal ini penting untuk memastikan kondisi sekolah tetap aman dan terawat hingga kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Menurut Roni, keamanan aset sekolah merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan pendidikan. Kerusakan atau kehilangan fasilitas pendidikan dapat menghambat proses pembelajaran ketika siswa kembali masuk sekolah setelah masa liburan berakhir.
8: Saya mengingatkan sekolah, libur sekolah itu dimulai. Yang pertama tentu mari sama-sama kita bersihkan lingkungan kita. Lalu kemudian sarana-prasarana yang ada kita amankan, laptop, komputer, segala macam kita amankan dengan baik. Lalu kan tetap ada penjaga sekolah ya. Kemudian ada pengaman sekolah, pengamanan sekolah. Nah itu harus tetap rutin melihat kondisi sekolah.
7: Selain memberikan pesan kepada pihak sekolah, Roni juga menghimbau para siswa untuk memanfaatkan masa libur dengan kegiatan yang positif dan tetap bertanggung jawab. Ia berharap waktu liburan dapat menjadi momentum bagi peserta didik untuk mempererat kebersamaan dengan keluarga sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tahun ajaran berikutnya. Lebih lanjut, Roni juga berharap seluruh sekolah dapat menjaga kebersihan, keamanan, serta kelengkapan fasilitas pendidikan selama masa libur berlangsung, sehingga saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai, seluruh sarana pendukung pendidikan tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pendengar, sempat dinyatakan tidak lolos seleksi, Mirza Rafi, pelajar SMA Negeri 1 Sintang, lolos jadi paskibraka tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
9: Mirza Rafi Nafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, berhasil mengukir prestasi membanggakan setelah terpilih menjadi salah satu calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Ia akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat pada pelaksanaan tugas kenegaraan di tingkat nasional. Rafi mengaku bersyukur dan bahagia atas pencapaian tersebut. Menurutnya, kesempatan menjadi bagian dari paskibraka nasional merupakan impian yang berhasil ia raih setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat. Untuk mencapai tahapan tersebut, Rafi harus mengikuti serangkaian seleksi dan pemeriksaan kesehatan. Saat menjalani seleksi di Jakarta, ia mengikuti pemeriksaan yang sangat detail, mulai dari ronsen, pemeriksaan mata, gigi, THT, hingga pemeriksaan kesehatan luar dan dalam.
10: Yang pasti sih senang sekali bang, karena banyak rintangan sebelum bisa lolos nih. Sebelumnya, Rafi tuh gak masuk di perenggingan bang. Untuk ke pusat kemarin, kemudian ada kawan kita yang dari Ketapang, MCU-nya gagal. Jadi di situ Rafi ditelepon, terus dikabarin kalau disuruh MCU besok, dan itu udah mulai gemetar tuh bang. Datang besoknya ke Pontianak langsung MCU. MCU, alhamdulillah hasilnya bagus, rupanya lanjut ke Jakarta. Dan di Jakarta, alhamdulillah diberikan kelancaran pas seleksi kemarin, dan kemarin pengumuman alhamdulillah bisa jadi paskibraka nasional.
9: Pengumuman kelulusan calon paskibraka nasional disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPIP. Rafi bersama seniornya menyaksikan momen tersebut dari rumah. Saat namanya diumumkan sebagai wakil putra Kalimantan Barat, ia mengaku langsung bersorak karena tidak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Di balik keberhasilan tersebut, Rafi mengungkapkan bahwa perjalanannya tidak selalu mulus. Ia sempat tidak masuk dalam daftar peserta yang melanjutkan seleksi ke tingkat pusat. Namun kesempatan kembali datang setelah ada peserta lain yang berhalangan melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan. Rafi kemudian dipanggil mengikuti medical check-up di Pontianak dan berhasil memenuhi seluruh persyaratan hingga akhirnya lolos menjadi calon paskibraka nasional tahun 2026. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Pendengar, toko kelontong di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, melakukan transformasi menjadi pusat layanan transaksi digital bagi warga. Inovasi ini dilakukan untuk mengefisienkan biaya dan waktu. Berikut laporannya.
11: Toko kelontong sederhana milik Amoy bukan hanya tempat warga mencari kebutuhan pokok. Selama 5 hingga 6 tahun terakhir, tempat ini telah bertransformasi menjadi jantung transaksi keuangan bagi warga Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Amoy memulai inisiatif menjadi agen briling bukan tanpa alasan. Ia melihat langsung bagaimana tetangganya harus bersusah payah menempuh perjalanan 6-8 jam menggunakan kapal kloto dengan biaya mencapai Rp150.000 untuk sampai ke kota Pontianak. Sementara jika menggunakan speedboat memakan waktu 4 jam, namun biaya transportasi bisa mencapai Rp300.000 hanya untuk melakukan store atau tarik tunai ke kota Pontianak. Dari sinilah Amoy mencoba untuk melakukan transformasi digital di toko kelontong yang tak jauh dari dermaga Batu Ampar.
12: Kemudahannya untuk tahap situ orang tuh nggak perlu jauh-jauh lagi, bisa mengirimkan anak sekolah kan ke Pontianak apa tuh nggak perlu. Biasanya titik sepi kan, nanti bisa hilang ini kan nggak langsung tahu langsung bisa gitu. Tarik tunai ya seperti bayar OPPO, taksi. Kebanyakan tuh untuk transfer tuh itulah anak sekolah yang jauh-jauh gitu.
11: Biaya ratusan ribu rupiah itu tentu menjadi beban berat bagi warga pedesaan, terutama bagi orang tua yang ingin mengirimkan uang pendidikan untuk anak-anak mereka di pesantren ataupun sekolah di kota maupun luar Kalimantan Barat. Satu di antara warga desa Batu Ampar, Melani, mengaku terbantu hadirnya layanan transaksi digital, yang dulunya harus menempuh perjalanan panjang jalur laut. Kini dengan adanya agen briling di toko Amoy tak perlu lagi bertaruh biaya transportasi yang mahal dan waktu yang terbuang.
13: Sebenarnya sih membantu ya mas, biasa kan penarikan gaji kan juga pakai itu. Jadi biasa ada beberapa yang bayar UKT-nya melalui di sini. Aku juga yang bayar cicilan untuk segala kebutuhannya juga pakai di sini sih. Di sini ya lebih bagus yang ngambil di sini sih daripada ngambil Pontianak kan, karena kan cukup jauh juga dan itu biayanya juga lebih besar.
11: Kisah dari warga desa Batu Ampar ini menjadi cerminan dari kegigihan masyarakat pelosok dalam beradaptasi dengan era digitalisasi. Agen-agen seperti Amoy membuktikan bahwa pemerataan inklusi keuangan bisa dilakukan dari toko-toko kelontong sederhana. Bagi warga desa Batu Ampar, Amoy dan agen brilingnya menjadi bukti bahwa modernisasi tidak harus menunggu akses transportasi sempurna. Cukup dengan ikhtiar untuk mempermudah sesama, roda ekonomi di pelosok negeri tetap bisa berputar, melampaui batas jarak dan sungai yang memisahkan mereka dengan pusat perkotaan. Muhammad Rokib melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca bersama BMKG Supadio Pontianak dengan perkirawan Dwi. Silakan rekan Dwi.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Ceri di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau umumnya cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian Kabupaten Ketapang dan Melawi. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 25 Juni 2026, kami perkirakan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kuburaya, Sanggau, Mempawah, Kayong Utara, dan Ketapang. Kemudian masih perlu diwaspadai pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan yang masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
2: Baik, terima kasih rekan Dwi. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini pendengar, dari pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami masih akan temani Anda tentunya bersama saya Cherry Lubis dengan ragam musik yang ada di koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Malik The Essentials menari untuk temani sore Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Sebuah lagu pendengar dari Hi-Fi, Gadis Sampul, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda sore hari yang cerah ini mendengar ya. Jadi pemerintah sedang menyiapkan program stimulus tarif transportasi untuk masa libur sekolah tahun 2026 dan periode Natal serta tahun baru 2026-2027. Nah, pendengar, program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, untuk meningkatkan mobilitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, total nilai stimulus yang disiapkan ini mencapai sekitar 2 triliun rupiah. Di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, kebijakan ini diumumkan lebih awal supaya masyarakat bisa merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan menikmati biaya transportasi yang lebih terjangkau. Jadi pendengar, untuk libur sekolah tahun 2026, ini pemerintah memberikan berbagai insentif ya. Mulai dari diskon tiket kereta api ekonomi sebesar 30%, kemudian diskon tarif kapal laut Pelni sebesar 30%, lalu ada juga pembebasan tarif jasa pelabuhan pada sejumlah layanan penyeberangan hingga insentif pajak untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Nah, program ini ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 4,4 juta penumpang dan lebih dari 377 ribu kendaraan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap stimulus transportasi ini bisa membantu masyarakat bepergian untuk bisa lebih hemat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah selama musim liburan ini. Nah, pendengar, kalau Anda bagaimana nih kira-kira? Apakah sudah menyiapkan jadwal kira-kira liburan mau kemana nih ya? Ini ada stimulus dari pemerintah ya, boleh dicek dulu nih. Apakah benar sudah mulai turun tiket-tiketnya, pendengar ya? Jadi kalau memang sudah turun dan kemudian sudah ada potongan-potongan lainnya, silakan rencanakan liburan Anda karena masih cukup panjang ya kalau libur sekolah. Kalau yang swasta mungkin ya, kalau seperti adik saya itu liburnya sampai pertengahan Juli tanggal 11. Nah, mungkin ada yang lain juga bisa jadi di atas 11 Juli, bisa jadi masih bisa liburan cukup panjang ya pendengar ya. Jadi silakan bagi Anda yang mau berlibur dan bagi Anda yang mau berbagi informasi juga, pendengar, boleh silakan berbagi informasi terkait misalnya harga tiket sekarang bagaimana atau mau liburan kemana nanti rencananya, silakan pendengar ya. Nanti akan saya bacakan tentunya. Silakan Anda bisa kirim langsung di WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan Cherry masih akan terus temani sore hari Anda mendengar sebuah lagu dari Kahitna, Cantik.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda, di mana ada hoax yang beredar pendengar terkait hantavirus yang katanya disebut sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Nah, pendengar, di mana ini berupa unggahan video ya, hoax ini di media sosial yang mengklaim hantavirus ini sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Jadi pendengar, faktanya klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax ya, atau berita tidak benar. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial ini adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Nah, dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang yang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti pendengar yang membenarkan klaim bahwa hantavirus ini merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Itu dia tadi pendengar informasinya. Jadi kalau ada desas-desus katanya hantavirus ini itu pandemi COVID-19 jilid 2, tidak benar pendengar ya. Jangan lupa untuk selalu cek kebenaran beritanya sebelum Anda nge-share. Jangan lupa, karena kadang informasi yang beredar itu belum tentu benar. Jadi harus di cross-check dulu. Jangan lupa saring sebelum sharing.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satu aja 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah sempat saya bahas pendengar ya terkait pemerintah yang menggelontorkan stimulus transportasi sebesar 2 triliun rupiah untuk liburan sekolah. Nah pendengar, kalau liburan biasanya kan untuk healing ya pendengar ya. Tapi kalau kayak sekarang ternyata healing itu tidak mesti liburan kok. Karena kalau kita lihat sekarang kita kan aktivitas kerja padat, pendidikan juga, tuntutan juga sama banyak ya pendengar ya. Kalau misalnya dibiarkan terus menerus, nah kondisi ini bisa berkembang nih pendengar, jadi burnout atau kelelahan berkepanjangan yang bisa berdampak pada produktivitas dan kesehatan Anda. Nah, belakangan ini kita juga kenal istilah healing ya, pendengar ya. Healing ini tidak selalu berarti pergi liburan untuk menghamburkan atau memfoya-foyakan uang Anda, tidak pendengar ya. Secara sederhana, pendengar, healing ini merupakan upaya bagi Anda untuk memulihkan energi fisik dan mental Anda untuk menghadapi tekanan stres atau rutinitas yang padat. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO dalam ICD-11 ini mendefinisikan burnout ini sebagai sindrom karena stres kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Nah, kondisi ini biasanya ditandai dengan kelelahan, kemudian menurunnya motivasi, sulit konsentrasi, sampai berkurangnya efektivitas dalam beraktivitas. Nah, pendengar, untuk mencegah burnout, Anda bisa melakukan aktivitas sederhana ya. Yang penting itu aktivitasnya yang Anda sukai. Misalnya, kalau Anda suka olahraga ringan, Anda bisa melakukan jalan kaki, jalan sore, begitu pendengar ya. Misalnya di Gulis atau mungkin di alun-alun Kapuas. Nah, itu bisa juga sedikit stress release pendengar ya. Karena kalau di alun-alun Kapuas juga, kalau Anda yang suka kucing-kucing pendengar, nah itu bisa sambil lihat-lihat kucing-kucing, banyak stray cat di sana yang lucu-lucu pendengar ya. Kemudian, kalau Anda suka bersepeda juga boleh pendengar bersepeda. Banyak juga sekarang yang sudah buka sewa sepeda ya di sekitaran Ayani situ. Silakan kalau Anda mau bersepeda. Bisa juga Anda melakukan yoga kalau mau yang lebih tenang dan meningkatkan kelenturan badan Anda ya. Nah pendengar, Anda juga bisa dengan menghabiskan waktu di alam, di mana ini memang bisa membantu Anda untuk berpikir lebih rileks. Di mana penelitian dalam jurnal Scientific Reports tahun 2019 menemukan bahwa orang yang menghabiskan waktu minimal 2 jam per minggu di ruang terbuka hijau ini cenderung punya tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Nah pendengar, itu dia tadi ya. Jadi tidak mesti harus liburan ke sana kemari ya. Memang sih kalau liburan misalnya ke tempat wisata yang cantik-cantik kita juga seneng. Tapi ya kalau uang habis nanti stres lagi. Jadi bisa coba cara-cara sederhana tadi pendengar. Dan itu dia tadi informasinya pendengar. Selengkapnya bisa Anda akses juga di rri.co.id. Sebuah lagu dari Mariah Carey, Fantasy, temani sore Anda.
1: Welcome to the fantasy.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

sebuah lagu pendengar dari The Goo Goo Dolls, Iris, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 52 menit. Pukul 17 lebihnya 52 menit nanti kita akan dengarkan kumandang azan maghrib pendengar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi bagi Anda umat muslim, selamat mempersiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah maghrib. Nah pendengar, sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib nantinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu religi koleksi Pro 1 Pontianak untuk menemani sore Anda sambil menunggu kumandang azan maghrib. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Umar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang Azan Maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menunaikannya. Dan pendengar, sore hari ini kembali kami update informasi ke ruang dengar Anda, di mana kelangkaan LPG 3 kg ini mulai dirasakan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat, pendengar. Menanggapi kondisi ini, Pertamina memastikan terus melakukan pemantauan dan penambahan distribusi untuk menjaga ketersediaan gas bersubsidi di masyarakat. Sales Area Manager Pertamina Kalimantan Barat, Widi Tri Adi Hidayat, mengatakan tambahan pasokan ini telah disalurkan ke beberapa wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, termasuk Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang. Menurutnya, meningkatnya permintaan LPG 3 kg ini diduga dipengaruhi oleh pertumbuhan usaha mikro yang cukup pesat. Namun, Pertamina menegaskan LPG 3 kg ini merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu dan tidak untuk pelaku usaha. Nah, sebagai langkah pengawasan, pendengar, Pertamina bersama pihak terkait juga rutin melakukan sidak dan sosialisasi agar distribusi LPG subsidi ini bisa tepat sasaran. Nah, pendengar, masyarakat juga diimbau untuk membeli LPG sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan agar pasokannya tetap merata. Itu dia tadi, pendengar, informasinya. Apabila Anda ingin baca selengkapnya, bisa langsung ke website kami di rri.co.id.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan.

Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai para terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu di Jalan Atot Ahmad Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 17 Juni 2026, Jurusita.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai para turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026.

0: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu aja, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil, Eni Fitriani SH, MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Salekat.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui bidang kekayaan intelektual ini mendampingi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam kegiatan audiensi dan sosialisasi hak cipta serta desain industri di STMIK Pontianak Senin 23 Juni kemarin. Nah, pendengar, kegiatan ini ditujukan kepada dosen dan pengelola kampus untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan karya intelektual. Dalam audiensi terungkap, masih banyak ternyata karya mahasiswa dan dosen yang belum tercatat dan belum memperoleh perlindungan hukum. Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Joni Pesta Simamora, menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan karya akademik dan inovasi teknologi mendapatkan perlindungan hukum yang layak, serta memiliki nilai ekonomi bagi pencipta dan institusi. Pendengar, sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar juga akan memperbarui kerjasama sentra KI dengan STMIK Pontianak dan memberikan pendampingan pencatatan hak cipta bagi dosen dan mahasiswa. Pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Pendengar, pukul 18:59, kita akan segera bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa

0: Perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
1: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
0: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren sebagai bagian dari kegiatan dari
2: ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI untuk pertama kali secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi

0: menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo HUT.ri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan...
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
6: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
7: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
8: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
7: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
7: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
7: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
13: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat. Mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
12: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
15: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
14: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
16: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
14: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kali ini kembali lagi pendengar di Pontianak bersama saya Cherry Lubis yang masih bersama dengan Anda tentunya malam hari ini, di mana sebentar lagi pendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik edisi hari ini, yaitu 24 Juni 2026, dengan tema Ketika Tuhan Tidak Pernah Terlambat bersama Suster Archangela Tilian, nanti yang akan menyampaikan Mimbar Agama Katolik edisi hari ini. Sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis juga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda hari ini. Pendengar, setelah ini nanti akan ada rekan saya Fatih yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini, dan nanti langsung akan ada Ruang Rindu Berjaringan tentunya. Jadi saya Cherry Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Setelah ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, salam jumpa dengan saya Tilian dari Persaudaraan Dominikan Awam Indonesia, Chapter Santo Dominikus dalam acara Mimbar Agama Katolik, Rabu 24 Juni 2026. Adapun tema Mimbar Agama Katolik kali ini adalah

kita bukan hanya turun melihat dan merasakan kebahagiaan Elizabeth setelah penantian yang panjang. Namun, kita juga mengetahui keraguan Zakaria, suami Elizabeth. Dalam Injil hari ini yang terpenting, bukan kapan Tuhan menjawab doaku, namun masihkah aku menunggu dengan percaya? Para pendengar setia yang terkasih, sebelum kita mendengarkan baca Injil hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami boleh Engkau persatukan dalam siaran ini untuk mendengarkan pewartaan sabdamu. Jernihkanlah pikiran kami Bapa, bantulah kami supaya memiliki kerendahan hati untuk mau terus belajar sehingga sabdamu memiliki lahan yang subur untuk bertumbuh dan berkembang di hati kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ketika Tuhan tidak pernah terlambat. Bagi Elizabeth, genaplah bulannya untuk bersalin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, ada kalimat sederhana dalam Injil hari ini, tetapi begitu penuh penghiburan. Genaplah bulannya bagi Elizabeth. Butuh 9 bulan bagi seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan. Namun, bagi Elizabeth, penantiannya jauh lebih panjang daripada itu.

apakah engkau masih mengingatku? Dan pada saat yang tepat, Tuhan menjawab, tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya. Bukankah pertanyaan yang sama juga ada dalam hati kita? Mengapa kesehatan belum dipulihkan? Mengapa usaha masih sulit? Mengapa hutang belum lunas? Mengapa keluarga belum menemukan damai? Mengapa doa-doa kita seakan belum dijawab? Kita sering menganggap Tuhan terlambat. Padahal mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Terkadang bukan Tuhan yang tidak menepati janjinya, melainkan kita yang terlalu erat menggenggam rencana kita sendiri. Kita meminta banyak hal pada Tuhan, tapi jarang bertanya, Tuhan, apakah yang aku inginkan ini sungguh sesuai dengan kehendak-Mu? Di zaman sekarang, teknologi dapat menghubungkan orang yang dipisahkan ribuan kilometer. Kecerdasan buatan dapat menjawab hampir semua pertanyaan. Tetapi tidak ada teknologi yang dapat menggantikan hati yang hening untuk mendengarkan suara Tuhan. Kehendak Allah hanya dapat dipahami oleh hati yang terbuka. Ketika anak itu lahir, orang-orang ingin memberinya nama Zakaria. Namun ayahnya menuliskan namanya Yohanes. Yohanes yang berarti Tuhan adalah pengasih. Seakan-akan Zakaria dan Elisabet ingin berkata kepada dunia, kami telah menunggu begitu lama, tetapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ia adalah Allah yang penuh kasih. Saudara-saudari pendengar yang setia, penantian tidak selalu buruk. Benih tidak langsung menjadi pohon. Fajar tidak datang seketika setelah malam. Bayi juga tidak lahir sebelum waktunya. Demikian juga karya Tuhan dalam hidup kita. Kadang Tuhan membuat kita menunggu agar iman kita menjadi lebih dalam, harapan kita menjadi lebih murni, dan hati kita semakin percaya kepada-Nya. Mungkin saat ini Anda sedang menunggu pemulihan kesehatan, jalan keluar dari persoalan ekonomi, pemulihan keluarga, atau masa depan anak-anak. Jangan putus asa. Tuhan mengenal nama kita sejak kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Tidak satu pun air mata kita yang luput dari perhatian-Nya. Pertanyaan orang-orang pada waktu itu adalah, menjadi apakah anak ini nanti? Pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita, akan menjadi apakah hidup kita? Apakah kita akan memilih jalan yang instan dan dangkal? Ataukah kita berani hidup kudus, setia, dan percaya kepada penyelenggaraan Allah? Santo Dominikus mengajarkan satu hal yang sangat indah. Jangan pernah kehilangan harapan akan penyelenggaraan ilahi. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak hidup dalam kepastian manusia, tetapi dalam keyakinan bahwa Allah selalu bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Maka hari ini, mungkin pertanyaan terpenting bukanlah kapan Tuhan menjawab doaku, melainkan, masihkah aku menunggu dengan percaya? Sebab pada waktunya, seperti Elisabet, kita pun akan berkata, Tuhan tidak pernah terlambat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Laudare benedicere predicare. Memuji, memberkati, dan mewartakan kasih Tuhan yang setia sampai segala sesuatu menjadi genap dalam hidup kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, berikanlah kami iman yang hidup agar kami tidak kehilangan harapan dan terus berpaut hanya padamu. Ajarilah kami dan tuntunlah kami supaya tidak tenggelam dalam arus dunia, sehingga kami semakin peka akan kehendakmu dalam hidup kami dan menjadi terang bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, mimbar agama Katolik malam ini sudah selesai. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh

Persatu RRI Pontianak temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, edisi hari ini 24 Juni 2026. Selamat malam pendengar, bersama saya Al-Fatih di sini temani Anda hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali jumpa kita pada rangkaian Pontianak malam ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Ruang Rindu Nasional, yang akan dipandu rekan-rekan kami dari RRI Pro 1 Jakarta, Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama dengan bintang tamu Dino Canto. Hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kemudian kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dengan beragam musik dan informasi hingga nanti tutup siaran, dan juga nanti jelang pemutaran Piala Dunia dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

merupakan perpaduan antara batin dan jasmani. Sehingga yang dikatakan manusia yang sehat adalah manusia yang batinnya sehat, jasmaninya juga sehat. Tetapi manusia seringkali lengah, sehingga kita hanya peduli pada kesehatan jasmani kita saja. Kalau badan jasmani kita merasakan hal yang tidak enak, berarti badan jasmani kita sedang sakit. Banyak sekali penyakit jasmani, dari mulai yang ringan sampai yang mengerikan. Penyakit yang ringan contohnya batuk, pilek, kadas, panu, kudis, sakit kulit, dan sebagainya. Nah itu kalau kita mengalami seperti itu, kita buru-buru ingin menyingkirkan dengan mengobati, minum vitamin, makan makanan yang membuat dia bisa cepat pulih sehat. Nah, sekiranya kita sudah tidak merasakan sakit, kita merasa bahwa jasmani kita sudah sehat. Nah, ketika kita merasakan jasmani kita sehat, kita merasa kita sudah sehat. Nah, apakah demikian? Bagaimana dengan batin kita? Apakah dengan jasmani kita sehat, batin kita juga sehat? Nah, pada saat batin jasmani kita sehat, justru batin kita memiliki penyakit, bersarang penyakit. Keserakahannya muncul, kemudian kemarahannya terus, emosinya tidak terkendali, keserakahannya, kebenciannya kuat. Saudara Sedharma, ketika kebencian, keserakahan, kebodohan batin, dan iri hati kita muncul, itu sesungguhnya penyakit batin, karena itu merupakan kumpulan kotoran batin yang menyebabkan penyakit batin sehingga kita menderita. Padahal orang yang dikatakan sehat jika jasmani dan batinnya sehat. Nah, kalau jasmaninya sehat, batinnya sakit, sesungguhnya kita belum bisa dikatakan orang yang sehat. Nah, dengan demikian, Saudara Sedharma, kita break sebentar. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan kembali.

0: bekerja dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
2: Menteri Tenaga Kerja Yasir Li mengatakan, PHK ribuan pekerja.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati. Tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas,
0: kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin
1: sudah berderet-deret ngantri. Ini Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
1: Mantap Dino.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu Minggu, wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik sama banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak ya, wah.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak
1: kita
0: Ita ya.
1: Bau-bau.
0: Bau-bau.
1: Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: okay.
3: Bagaimana?
1: Nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, okay, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Itu saja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Iya, ya.
0: Oke, itu aja ya.
1: Baik. Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
0: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oh, iya. Oke, kita kemana Do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Mbak Ita Pernama Sari, Yudi Ismail. Apa
0: iya.
1: Kabar? Alhamdulillah Bang Benny.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat iya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Joe.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Dari
1: Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam Mahakam. Iya, Manado ya. Itu di pusat kota itu Mas ya, Dino.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
2: Ya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, okay, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja maka Bung Leman di Lampung. Itu aja maka
1: okay,
4: assalamualaikum
1: Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Olala hidup karena asmara.
2: Olala hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olala biar saja saling menjaga.
1: Olala. Hafal lo ya.
0: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya,
1: tolong kita bertiga di TNT ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, yang Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Oke,
5: Kak Dina ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh, silakan. Iya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat Yudi. Mbak Ita. Pengawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Okay.
6: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam kenal. Salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari.
0: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
6: namanya? Saya punya orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Silakan Mbak Yanti.
6: Ya, salam kenal juga ya. Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
6: grup. Singlenya solo. Ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
2: di
6: mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih dan
6: Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RR Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah bisa mulai kepada Bang Yudi Smail.
0: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak kebagian.
0: Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
7: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikutin jejak Bang Dino gitu.
0: Masih
7: bisa gak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu. Karena gitu merindu itu saya.
1: Betul.
7: Masya Allah. Makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Gitu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
0: gimana Bang
1: gimana,
0: Dino?
1: Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
2: gitu
1: musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus
1: bener,
2: betul kan Mita ya.
0: Ya.
1: Itu sudah gitu. Terjawab.
0: Oke, kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
0: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Okay. Ya. Ingat.
2: Iya, hormat gitu. Kami tuh di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Ini nih, lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Siap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
0: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang
1: Bandung.
0: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya, gudangnya.
0: Oke. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Bidan yang Louis, yang Toli-Toli ya?
0: Bukan,
1: yang di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8
0: ya, untuk solonya ya. Solonya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung
0: vokal,
1: dalam band.
0: Selain vokal selain mungkin
2: grup
0: ya.
2: Vokal, bandnya berarti G-band.
0: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo.
0: Iya. Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil formasi.
0: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada ya? Collapse gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
0: Okay. Yap.
1: Mantap sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku juga Lady pengen Gaga. Banget collab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
0: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
0: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak Ita ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: tahun. Staminanya luar biasa. Masih
0: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah, kok ada apa naun?
0: Apa kan,
1: aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
0: bukan Kantora Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
0: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
0: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh yeah.
2: Gitu. Gimana?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
2: Iya, na na na na na na na na na.
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan kan? Ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud udah
2: Risa
1: pernah
2: Mahmud,
1: kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat.
2: Ya, jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90.
2: Iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV.
1: Betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu kan kebetulan pecel kan.
0: Ya udah. Kita ke Maluku, ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, nggak
3: serem. Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya, kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet
3: pasti
2: misalkan duet gitu kan.
3: Rosa, apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: siap.
3: Dunia musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap Ayu.
2: Kita ke sana ya,
3: ya Rita
2: ya.
0: Boleh ya. Silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
2: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Bang Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Ya, salam Mas salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangkuwali
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio selamat tugas sampai
1: kalau Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, itu, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang berdua juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: Iya, betul. ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
1: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini, saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Siap,
2: okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sementara ya. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posat RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo,
0: ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Happy wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan
1: Kang.
0: Ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang Dino
2: kan? Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun.
0: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
2: Oh, di Jawa Barat ya, asli.
8: Jawa Barat full itu mah. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
0: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya, itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
0: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul, serba teh. Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitunya.
2: Tea apa?
1: Iya.
2: Oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar penasaran.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh. Oke,
2: dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan sukses untuk Kang Dino.
0: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Teh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak Ata,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora, Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino. No. Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari, iya, bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nus.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
1: Sampai aniku anu emang.
0: Sampai aniku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh,
0: banget sini. Ya.
2: Tapi
0: kan
2: baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan bingung. Gimana ya? Kayaknya ada ya, nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
1: Garing, Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus.
2: Ya. Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham.
2: Ke skip.
0: Ke bawah. Ya, tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian mohon deh. Maaf ya.
0: Aman
2: ya,
0: loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, okay, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya.
1: Banyak sukanya
2: karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah. Oh, enak banget kan?
0: Oh iya, ta melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Bagus. Oh, okay.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
0: Gitu. Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang
0: Geronimo.
2: Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke. Tuh, sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya. Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya,
0: enggak sih? Oke.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
0: Gen Z.
1: Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu, pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu, Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda ya.
2: Masih di bawah
1: ya,
2: 30-an.
0: Tuh. Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang muda-muda.
0: Sama-sama kita.
1: Iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album
0: masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya?
1: Kompilasi.
2: Ya? Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah,
2: itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya?
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita
2: dan
0: ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita.
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora.
1: gimana? Diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, gitu, seneng gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya, memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo, tahu yang mau
1: kita kembali ke era seperti dulu,
3: yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo.
3: Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri, ada Pak Munoto. atau di Ngelamas Madiun, Mbak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap. Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam Mirna, Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio,
4: Mas Dino.
1: Mas Dino, ya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Iya. Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Marita, Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
0: Bukan.
2: Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter
1: yang
2: Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, Dokter Sony Isudibio itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu aslinya ya.
1: Mm-hmm.
2: Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal.
0: Mm-hmm.
2: John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sunda di Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Bu Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu.
0: Pertama ya, Geronimo
2: asli
0: pertama.
2: Asli Geronimo itu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: iya, sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh, mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Sari, Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino. Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: Tetap ada untukmu.
7: Oh, ya. Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih begini, di diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Kayak begitu nanti saya
1: undang ya Bang Cliff.
0: Undang
1: ya.
0: Gitu ya. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya iya, tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin
7: para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap. Siapa ini
1: tadi? Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, kota Manado okay gitu.
2: Manado. Iya, iya.
0: Oke. Okay.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu,
1: memori
0: lewat
1: ya, lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Oh, agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas iya Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Geronimo, iya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap itu saja ya, karena yeah saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus game istirahat Mas Faris. Ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
8: Iya,
1: boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
1: Injeng.
8: Thank you, Mbak Ita. Okay,
0: sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau tetap secara keseluruan untuk dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni, ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa, Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk
0: dong. Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu,
0: indahnya
1: Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius, oh, dong. Iya. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Ya. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
2: di festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Labor.
1: Iya, Logis Labor nama pemiliknya. Logis
2: ya,
1: Records.
2: Logis Records, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: bisa dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, Andes ya. Oke. Okay. Kita lagi, pengen saya pengen nanya sama
1: mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,
2: apa? Oh,
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. Kita ini kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Doni.
0: Mas Dino. Gimana?
1: Makin malam ini mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ini ya.
0: Udah ngantuk mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single.
2: Single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa Gen Z ya.
1: Gen Z musik Gen Z, yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar ya kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
1: ya, oh, di okay. Spotify itu, ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, mas?
1: Reuni aja gitu mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempet juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh di SCBD ya?
2: Sempet. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya kan? Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya. Ya, ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah
2: ternyata
1: ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ itu tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehello lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh iya,
2: yang
1: iya.
2: menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Jepang. Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jeronimo juga loh.
0: Nah. Oh, selain kantornya ya waktu,
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: doain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino, iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada mat malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat Sato, malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong tuh Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino.
3: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Julak Sarunding.
0: Oh Julak Sarunding. Julak Sarondeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja?
3: Ya, salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Siap.
3: Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga
2: terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu tetap betul. Ada untukmu.
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman
1: ya,
0: Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
0: di Ruang
2: boleh.
0: Rindu. Ya, di Ruang
2: Rindu. Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi.

0: 104,2 FM. Pendengar, kembali bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita dengarkan Ruang Rindu Nasional berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali pendengar untuk mendengarkan Pro 1 RRI Pontianak dengan program mini drama. Kami akan hadirkan satu mini drama produksi RRI Pontianak dengan judul Nokta Merah di Kemeja. Setelah itu saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti tutup siaran jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok gak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
2: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
1: Bukannya aku gak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
2: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Gak, kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya, memangnya kenapa? Amanlah, aku tidak akan motong uang jalanmu, Man.
0: Itu yang aku agak bingung, Gak. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah kamu, gak ditugaskan, malah minta tugas. Dan gak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu gak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Ga. Kamu gak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan, kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham kok. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, bro.
2: Kenapa, Lin? Kok kelihatan sedih gitu?
3: Aku mau marah, tapi aku bingung, Sar.
2: Marah aja kok bingung? Marah aja, selagi ada yang mau dimarahin.
3: Sar, kalau kamu jadi aku, apa kamu akan marah kalau suamimu tugas luar kota terus?
2: Kalau waktunya berdekatan ya aku bakal marah juga. Memangnya kenapa? Suamimu pergi lagi?
3: Iya, Sar. Sudah 3 bulan ini dia tidak pernah di rumah. Baru nyampai, sudah pergi lagi.
2: Memang tidak ada orang lain di kantornya ya? Cobalah, Lin, kamu selidiki. Masa dia terus yang ditugaskan? Dia kan juga punya keluarga.
3: Mas, ternyata selama ini kamu bohongin aku kan? Kamu bilang kamu yang mendapat tugas luar. Ternyata kamu minta tugas itu dan rela tidak dibayar. Ada apa, Mas? Ada apa?
1: Kamu ngomong apa sih, Lin?
3: Udah, Mas, jangan bohong. Sekarang saja, kamu selalu mencuci baju kamu sendiri setiap pulang dari luar. Kamu takut aku menemukan bukti kamu?
1: Linda!
3: Ini apa, Mas? Apa? Noda di kemeja kamu. Udah kamu cuci, tapi masih ada sisanya.
1: Maafkan aku, Lin. Karena inilah aku terpaksa menjauh dari kalian. Aku takut membuat kalian juga menderita. Terlebih Yola.
3: Mas, kenapa diam? Oke, aku pulang ke rumah ibu. Urus dirimu sendiri.
1: Linda! Linda!

0: Maafkan aku, Mas. Aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Ternyata kamu menjauh karena kamu mengidap TBC akut. Tapi kenapa kamu tidak bilang, Mas?
1: Ternyata Mas Arga takut kalian tahu dan sedih. Terlebih dia takut kalau kamu dan Yola tertular.
2: Bu, ini pelajaran buat kita. Jadi jika ada keluarga yang mengalami gejala yang mirip seperti TBC, sebaiknya segera dibawa untuk periksa agar bisa secepatnya ditangani. Karena sebenarnya TBC itu bisa diobati. Dan sekarang pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan terus berkomitmen menanggung biaya deteksi dan pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri.
0: Iya, Dok. Mas Arga memang sering batuk, tapi dia tidak pernah cerita. Saya pikir juga karena dia merokok dan batuk biasa. Saya menyesal, Dok.
1: Ya sudah, Lalin. Sekarang kita doakan saja semoga Mas Arga segera pulih dan bisa segera sembuh dan berkumpul.

Prosatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam program kali ini. Kita masih di musik dan informasi pendengar, di mana kali ini informasi akan kami hadirkan dari gelaran hitanan massal gratis untuk 500 anak. Nah, sebanyak 500 anak dari keluarga prasejahtera ini mendapatkan layanan hitan gratis pendengar melalui program sosial yang digelar oleh Pegadaian, PT Pegadaian Persero, yang kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penyelenggaraan hitanan massal tahun 2026 di Ballroom Pegadaian pada Senin 22 Juni 2026. Nah, pendengar, program tersebut memberikan layanan kepada 500 anak ya, layanan kesehatan gratis yang berasal dari keluarga prasejahtera dan masyarakat di sekitar lingkungan kantor pusat Pegadaian. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekaligus implementasi komitmen environmental, social, and governance yang berfokus pada penguatan aspek sosial dan kesehatan masyarakat. Di Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian, Eka Febriansyah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa Pegadaian tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga berupaya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan menurutnya pendengar, pemenuhan hak kesehatan anak sejak dini ini merupakan investasi sosial jangka panjang yang penting untuk

mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas. Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Pegadaian terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang tujuannya tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Terakhir, tentunya pendengar ya, melalui program ini mereka berharap dapat terus menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran perusahaan dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

tahu ke Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar kali ini dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Kalimantan Barat yang berkolaborasi dengan KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik sebagai bagian dari kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, pendengar, kali ini Kepala Kanwil DJPB Kalbar, Rahmat Mulyono, mengatakan forum tersebut memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama memberikan ruang bagi para stakeholder dan mitra kerja untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan terbaru, sekaligus menyampaikan kritik, saran, maupun masukan terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, forum juga menjadi sarana bagi DJPB dan KPPN untuk melakukan evaluasi terhadap produk dan layanan yang telah berjalan. Melansir dari laman rri.co.id, hari ini tadi pendengar ia mengatakan berbagai masukan yang pihaknya terima akan menjadi bahan perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mitra kerja. Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Erivianto menjelaskan bahwa forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi terkini terkait tugas dan fungsi KPPN kepada para satuan kerja serta pemerintah daerah. Ia menambahkan di tengah disrupsi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama dalam memberikan layanan kepada stakeholder. Ia mengatakan melalui forum konsultasi publik, KPPN Pontianak juga dapat mengetahui berbagai masukan dan saran dari mitra kerja sehingga mampu melakukan evaluasi serta meningkatkan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut

Contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Pendengar, kali ini update informasi kami hadirkan dari perjalanan hukum mantan anggota Polri sekaligus mantan ajudan ex-Kapolres Melawi, Megi Arlrianda, yang memasuki babak baru dinilai penuh kejanggalan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri pada Senin 22 Juni 2026, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana berupa 15 tahun penjara serta denda sebesar Rp812.500.000. Menanggapi tuntutan tersebut, penasihat hukum Megi Andi Haryadi menyampaikan kekecewaan mendalam. Ia menilai tuntutan jaksa tidak berdasar pada fakta persidangan dan mengabaikan kebenaran material yang terungkap dalam selama proses hukum berlangsung. Menurut Andi, JPU terkesan mengabaikan fakta-fakta yang muncul di persidangan dan hanya menyalin isi berita acara pemeriksaan atau BAP dari penyidik kepolisian. Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya di hadapan majelis hakim. Di persidangan, pendengar, Megi juga telah membantah seluruh isi BAP. Ia mengaku memberikan keterangan di bawah tekanan psikologis dan intimidasi saat proses penyidikan. Bahkan ia menyebut dipaksa menandatangani dokumen tanpa kesempatan membaca isinya. Namun dalam tuntutan, JPU tetap menyatakan bahwa terdakwa membenarkan perbuatannya. Ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan fakta persidangan turut diperkuat oleh kesaksian petugas Bea Cukai. Dalam sidangnya tersebut, sebelumnya saksi menyatakan bahwa pembongkaran paket dilakukan oleh pihak kepolisian di gudang RA PT BTM di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Kuburaya. Hal ini juga bertentangan dengan keterangan dalam BAP yang menyebut lokasi pembongkaran berada di kantor Bea Cukai. Selain itu, pendengar, tim penasihat hukum menyoroti tidak dihadirkannya saksi kunci independen seperti pemilik maupun karyawan gedung yang dinilai penting untuk mengungkap fakta di lokasi kejadian. Tim kuasa hukum juga mengungkap kedugaan adanya manipulasi dalam berkas perkara termasuk indikasi rekayasa status tertangkap tangan. Mereka menyebut kliennya mengalami tekanan, tindakan tidak manusiawi hingga penyitaan barang pribadi tanpa prosedur resmi. Diketahui Megi telah mengundurkan diri dari institusi Polri sejak 22 Februari 2026 lalu. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk sikap mempertahankan prinsip kebenaran. Dan menyikapi tuntutan tersebut, pendengar, tim penasihat hukum akan menyusun nota pembelaan atau pledoi secara komprehensif. Kemudian pada sidang berikutnya juga akan disampaikan. Mereka juga mendesak majelis hakim untuk bersikap adil dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif. Terakhir, melansir dari laman rri.co.id, Andi sempat mengatakan bahwa pihaknya mengetuk hati nurani majelis hakim untuk melihat secara detail dan jeli adanya dugaan penindasan yang dan juga pemaksaan dalam proses penyidikan serta membebaskan terdakwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Baik, selamat malam pendengar, jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya juga akan informasikan mengenai Pesta Bola 2026 yang akan disiarkan dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Jadwal hari ini pendengar pukul 2 waktu Indonesia Barat, 2 dini hari, nanti akan ada Switzerland melawan Kanada pada fase grup B yang akan berlangsung di BC Place Vancouver, di mana informasi awal pendengar, Kanada dan Swiss saat ini berada di puncak klasemen grup B. Selanjutnya nanti juga pada pukul 5 waktu Indonesia Barat akan ada grup C yang mempertemukan antara Skotlandia melawan Brazil, yang akan berlangsung dari Stadion Miami di Miami Gardens. Sekaligus saya Al-Fatih pamit untuk diri dari ruang dengar Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini.

Itulah di antara topik informasi yang kami tengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Kafilah Kecamatan Pontianak Timur berhasil meraih juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Perolehan juara umum ini merupakan catatan sejarah mengingat baru kali ini Pontianak Timur mampu mengalahkan 5 kecamatan lainnya. Kita simak laporannya.
1: Kecamatan Pontianak Timur sukses menorehkan prestasi membanggakan meraih gelar juara umum pada perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Kota Pontianak tahun 2026. Perolehan juara umum ini dengan nilai 251. Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah baru mengingat gelar juara umum selama ini belum pernah diraih oleh Kecamatan Pontianak Timur. PLT Camat Pontianak Timur Juanda Ahmadi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kafilah yang telah berjuang mengharumkan nama kecamatan.
2: Yang berbahagia ini pada penyelenggaraan MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak, alhamdulillah Kecamatan Pontianak Timur berhasil memperoleh juara umum. Jadi dengan juara umumnya kami ini, maka kami apresiasi terhadap kafilah-kafilah yang telah memperkuat Kecamatan Pontianak Timur. Mungkin untuk kedepannya kami akan berusaha untuk mempertahankan supaya Kecamatan Pontianak Timur ini tetap bisa eksis, terutama penyelenggaraan-penyelenggaraan kedepannya.
1: Keberhasilan Pontianak Timur merupakan kerja keras setelah para kafilah tampil dengan maksimal bersama 269 orang atau kafilah dari 6 kecamatan di Kota Pontianak. Ketua Umum Panitia MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak Yusnaldi menyampaikan, suksesnya pelaksanaan ini tak terlepas dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, lembaga pengembangan tilawatil Quran, Dewan Hakim, panitia, hingga masyarakat luas.
3: Dan pelaksanaan tahun ini berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Semua bahagia. Mudah-mudahan yang juara satu nanti akan mewakili kapilah-kapilah Kota Pontianak ke Kayung Utara.
1: Setelah Kecamatan Pontianak Timur menempatkan juara umum, Kecamatan Pontianak Barat menempati juara kedua dengan nilai 239. Sedangkan Kecamatan Pontianak Utara menyabet juara ketiga dengan meraih nilai 146. Kemudian disusul peringkat keempat direbut Kecamatan Pontianak Kota dengan total nilai 133. Peringkat kelima Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nilai 129. Dan urutan keenam Kecamatan Pontianak Selatan dengan total nilai 114. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak menargetkan juara umum pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar di Kayung Utara pada Agustus mendatang. Berikut laporannya.
4: Setelah melalui seleksi dari tingkat bawah hingga hasil pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran yang ke-34 tingkat kota, pemerintah Kota Pontianak optimis dapat juara terbaik hingga juara umum pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar di Kayung Utara pada tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta kepada para juara MTQ di tingkat kota untuk tidak cepat berpuas diri, karena masih harus mempersiapkan diri menghadapi MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil penilaian, nilai tertinggi yang diraih peserta mencapai 96, sementara rata-rata nilai berada pada kisaran 80 hingga 90.
5: Tentunya yang juara kita harapkan untuk terus melakukan training nanti TC di LPTQ Kota untuk meningkatkan kualitasnya untuk ikut lomba tingkat provinsi di Kayong sekitar bulan Agustus ya. Dan yang belum mendapatkan nilai tertinggi tentunya masih ada kesempatan di lain waktu dan kesempatan.
4: Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Pontianak, Amirullah, menambahkan para peserta terbaik hasil seleksi MTQ tingkat kota akan mengikuti pembinaan lebih lanjut untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Amirullah juga menerangkan sedang menyiapkan bonus untuk para

0: istilah terbaik.
1: Pasangan MTQ tingkat kota perdana ini, kita ada tahapan berikutnya, MTQ tingkat provinsi. Nah, rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu, kami dari FPTG Kota Pontianak, setelah ini akan melakukan pemusatan latihan atau training center di gedung FPTG Kota Pontianak. Tentu saja dengan harapan nantinya para kori-kori A dan kapilah dari Kota Pontianak akan memperoleh hasil yang terbaik.
0: Melalui pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran, tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat syiar Islam, membangun karakter generasi muda, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan mengamalkan Al-Quran di tengah masyarakat. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalbar dengan agenda menyerap aspirasi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Barat terkait penyusunan 7 rancangan undang-undang kabupaten dan kota. Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Kalbar. Kita simak laporannya.
4: Kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kalimantan Barat dimanfaatkan untuk menghimpun masukan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait penyusunan 7 RUU daerah. Selain memperbarui dasar hukum pemerintahan daerah, pembahasan juga menyoroti perlindungan terhadap kekhasan budaya serta wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menjelaskan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan konstitusi yang berlaku saat ini. Selain itu, perubahan juga diperlukan karena perkembangan kondisi administratif dan geografis yang telah berubah akibat pemekaran wilayah.
5: Tujuh RUU, Kabupaten Kota di Kalimantan Barat, dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional. Karena

0: Kami menambahkan Komisi 2 juga menaruh perhatian pada penguatan perlindungan terhadap karakteristik dan keberagaman masyarakat Kalimantan Barat, termasuk etnis Dayak, Melayu, dan Tionghoa, agar mendapat ruang yang lebih kuat dalam regulasi yang disusun. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Nursan, menilai pembaruan regulasi daerah sudah sangat mendesak. Nursan juga kembali mendorong realisasi pemekaran wilayah yang menurutnya telah lama dinantikan masyarakat Kalimantan Barat.
1: Ini yang paling penting, yang paling urgent sekali yang sebenarnya pemekaran wilayah kami, Pak. Nah, pemekaran wilayah untuk Kalimantan Barat ini kan belum pernah dimekarkan. Kaltim kan sudah mekar, Kalsel sudah mekar, kan. Jadi hanya Kalimantan Barat yang belum, untuk Pulau Kalimantan. Dan sangat luas, 100 km persegi. Jadi sebenarnya sudah siap semua kita, kajian akademik yang sudah, kemudian untuk persiapan kabupaten lama mendukung kabupaten baru, provinsi baru sudah siap, pembangunan kantor DPR-nya, pembangunan kantor gubernurnya sudah siap semua, Pak, kita. Dan kami siap memberikan apa bantuan selama 3 tahun untuk provinsi baru.
0: Masukan yang dihimpun dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penyempurnaan 7 RUU Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat sebelum dibahas lebih lanjut di DPR RI. Wilhelmus melaporkan.
2: Program pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Selain memberikan akses layanan kontrasepsi yang aman dan efektif, peserta juga mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi hingga insentif yang semakin menarik minat warga untuk berpartisipasi. Berikut kita simak laporannya.
3: Pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat dimanfaatkan sejumlah warga untuk merencanakan kehamilan secara lebih baik. Salah satunya Dea Dayaragita, ibu muda berusia 21 tahun yang memilih menggunakan kontrasepsi susuk implan. Dirinya mengaku ingin menunda kehamilan dan fokus merawat anak pertamanya yang kini berusia 11 bulan.
4: Bagus, bidan-bidannya baik, bisa konsultasi juga, bisa tanya-tanya juga, takut bobol sih. Soalnya pengalaman teman-teman saya tuh ada yang bobol pakai pil, takut lupa juga. Kan keseharian saya kan juga kadang sambil kerja, sambil apa gitu, takut lupa.
3: Dia mengatakan penggunaan kontrasepsi implan dinilainya lebih efektif dan aman untuk jangka panjang. Istri Adi Pratama itu mengaku baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi karena ingin lebih fokus merawat anak dan belum berencana menambah momongan dalam waktu dekat. Antusiasme serupa juga disampaikan oleh Yuwandira. Ibu dua anak ini berharap penggunaan kontrasepsi implan dapat membantu menunda kehamilan karena merasa jumlah anak yang dimiliki saat ini sudah cukup. Selain pelayanan yang cepat dan nyaman, Yuandira mengaku tertarik mengikuti program ini karena seluruh layanan diberikan secara gratis. Bahkan peserta juga mendapatkan insentif sebesar Rp75.000. Melalui pelayanan KB gratis MKJP ini, BKKBN Kalimantan Barat berharap semakin banyak pasangan usia muda yang subur memanfaatkan kontrasepsi jangka panjang guna mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Meiti yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari wilayah Kalimantan Barat kami perakirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk malam hingga dini harinya,

0: kami perakirakan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sanggau. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, dan Kota Pontianak. Untuk angin kami perakirakan bergerak dari arah timur sampai dengan barat daya dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 55% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 32 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Devi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Meti.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak dilaporkan oleh Pragrawati Debi.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.